Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa sih?
2: Sini dulu.
1: Kenapa?
2: Saya mau sampaikan masalah nih.
1: Masalah apa itu?
2: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
1: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
2: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
3: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: ikuti Halo RRI bersama Prosatu Nabire.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan pendengar, selamat pagi juga untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Semangat hari ini dalam menjalankan segala aktivitas Anda, baik itu yang bekerja di kantor atau bertugas di pelayanan publik ya, ataupun yang berjualan, yang melaut, yang berkebun, ya apa saja itu, semoga segala pekerjaan, segala aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar tentunya. Pendengar, silakan untuk Anda ingin menyampaikan pendapat Anda, opini Anda, ataupun ada laporan-laporan yang ingin Anda sampaikan mengenai hal-hal yang ada di sekitar kita ya. Banyak sebenarnya seperti asap ini yang masih cukup terasa ya. Kalau pagi hari ini tadi saya perhatikan asapnya masih cukup tebal. Lalu juga mengenai hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini di Nabire, seperti halnya Taman Laut Oyehe yang ditata ini ya, dan Pemkab Nabire siapkan fungsi baru di bekas Taman Laut ini. Ya, mungkin masih ada hal-hal lain di sekitarannya yang ingin Anda sampaikan. Silahkan Anda bergabung bersama kami di 0984220 ataupun di 0813 5494419.

0: Baik, mendengar kita sudah ada yang bergabung. Ini kita angkat dulu teleponnya. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
1: Iya, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
1: Ya. Dengan Mansar Manjal di Kalibobo.
0: Dengan Pak Mansar di Kalibobo?
1: Mansar, ya, Mansar Manjal.
0: Mansar Manjal.
1: Ya,
0: baik.
1: Kalibobo.
0: Baik, apa kabar Bapak?
1: Baik-baik saja. Semoga keren, kreatif, RRI juga baik-baik, sehat-sehat.
0: Amin.
1: Untuk melanjutkan aspirasi keinginan rakyat ke pemerintah.
0: Siap.
1: Di bawah untuk mencapai tujuan nasional negara ini.
0: Amin, terima kasih. Ya, terima kasih baik, motivasinya.
1: Baik.
0: Baik, silakan Pak Mansar.
1: Nah, hal yang perlu kami sampaikan, memang setiap saat bicara-bicara, sebenarnya masyarakat sekarang ini, masyarakat sudah bisa berusaha, sudah mampu bisa berusaha mandiri, tapi kesulitan besarnya ada di masalah modal usaha.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Modal usaha ini sangat membuat masyarakat ini bingung. Banyak sekali yang berusaha itu mandiri. Tapi dia bingung, mau dapat modal di mana? Untung ke pemerintah. Terus kalau sudah secara terutama khusus orang-orang Papua.
0: Iya.
1: Kalau pendatang, pendatang yang mereka sudah masalah. Karena mereka sudah bisa mengatur defisit keuangan, manage hasil dan lain-lain itu bagus. Cuma khusus Papua memang banyak yang bingung. Dan untuk itu, saya rasa untuk penyaluran kan melalui seleksi yang ketat. Jadi dana-dana itu yang kalau mau digunturkan, jangan untuk yang tukang-tukang mabuk. Jangan. Itu seleksi baik ya. Tapi mana yang baik, yang tenang, yang mau berusaha itu diberikan. Karena persoalan besar hanya di situ saja. Sebenarnya kan bahasanya rata-rata orang Papua tidak bisa mengatur. Mabuk, hasilnya pakai bayar masker. Tidak semua begitu. Sekarang ekonomi sudah membuat manusia Papua sudah mulai sadar. Hanya kesulitan sekarang ekonomi apa bayar bantuan modal usaha.
0: Okay.
1: Sekarang seleksi mana yang dikasih. Terima kasih, itu yang sangat penting. Karena orang gini sekarang, orang Papua. Itu ada dana KUR di
0: BRI
1: itu. Ya.
0: Itu bagaimana Pak? Dana KUR itu memang, dana KUR itu sulit dikeluarkan berarti ya?
1: Sulit dikeluarkan, karena persyaratannya terlalu berat.
0: Oke.
1: Okay. Harus ada apa, apa namanya, jaminan. Jaminan itu.
0: Agunan.
1: Sudah ada jaminan kios umpama atau jaminan usaha, tapi mesti tambah lagi dengan jaminan kendaraan, mobil atau motor yang baru. Nah, di sini orang Papua tidak mampu. Tolong coba diperhatikan kalau betul-betul mau membangun Papua. Ya, kan? Lihat ini, ada kebijakan-kebijakan yang bisa mengangkat orang Papua dengan seleksi tas prioritas. Seleksi, seperti tadi, jangan dikasih ke tukang mabuk. Ya. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Tuhan berkati Bapak juga. Terima kasih Pak Mansar menjauh dari Kalibobo. Ya, Bapak tadi menyampaikan ya poin pentingnya bahwa kesulitan terbesar ini untuk khususnya masyarakat Papua ini adalah kebutuhan modal ya. Kesulitan untuk modalnya berusaha itu ya. Semoga nanti ada pihak-pihak terkait yang dapat memberikan solusi terbaik karena memang modal ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk para pengusaha, baik itu UMKM ataupun ya usaha besar ya, apalagi yang kecil itu pastinya butuh modal juga. Jadi Pak Mansar tadi berharap tentunya adalah seleksi-seleksi jadi tidak disamaratakan bahwa tidak semua kok orang Papua seperti yang disebutkan seperti itu ya kan, bahwa banyak juga orang-orang yang memang butuh modal ini untuk mereka dapat menjalankan usahanya. Baik, pendengar itu tadi dari Pak Mansar Manjau dari Kalibobo ya. Terima kasih sekali lagi Bapak. Selamat beraktivitas juga untuk Bapak di hari ini. Dan pendengar, kami nanti akan menunggu lagi atensi dari Anda. Jadi tetap bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Baik, mendengar sudah ada satu penelpon lagi yang bergabung bersama kita di Halo RRI pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Putra Menal.
1: Iya.
0: Oke, silakan.
1: Bagian masyarakat Topo dengan SPM Topo.
0: Iya, di Topo.
1: Karena selama itu bahwa mulai dari kedua sampai di tempat ini masyarakat selalu pada saat musim hujan itu memang tidak bisa karena ada dua tanjakan yang tidak bisa naik turun. Karena waktu mereka mengantarkan bantuan beras itu juga jatuh di perjalanan sana, nah mereka kembali.
0: Iya, maaf, Putra Menau, suaranya terputus-putus ini di sini, agak kurang jelas. Bisa tadi diulangi, di daerah mana ini, ininya?
1: Ini di Topo.
0: Iya.
1: SP4,
0: iya, baik. Iya, itu ada permasalahan apa di situ?
1: Di situ, yang terbalik. Memang pada saat itu berjalan itu dia tidak bisa karena licin anak kerjakan yang selalu tidak bisa naik. Sedangkan saat itu ada bantuan beras itu juga selalu jatuh di jalan sana. Mereka sudah terbalik. Karena itu memang berasa di bagian sekitar sana mereka sebenarnya sudah terbalik itu juga tidak lancar di situ. Ya. Makanya karena masyarakat tersebut itu mereka punya hasil barang itu kadang-kadang mereka punya hasil-hasil tersebut itu tidak jadi jual. Kemudian kadang-kadang mereka jual di pasar.
0: Di pasar.
1: Sedangkan masyarakat yang di sana itu mereka sangat kesulitan. Oleh sebab itu kami berharap bahwa kalau mulai dari SPD sampai SP3M4 kota di sana, kalau diaspalkan supaya masyarakat bisa mudah menggunakan.
0: Oh, di aspal. Oh, begitu. Jadi memang untuk fasilitasnya di aspal begitu ya, biar jalannya lancar. Oke.
1: Di aspal.
0: Iya, iya.
1: Masyarakat itu bisa masuk ke luar.
0: Begitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik.
1: Selamat
0: pagi. Terima kasih Putra Menau, selamat beraktivitas.
1: Iya.
0: Iya. Terima kasih sekali lagi ya Putra Menau tadi. Suaranya agak terputus-putus memang, tapi poinnya tadi yang saya tangkap adalah tentang fasilitas publik ini ya, sarana prasarana. Ya di daerah SP3, SP4 itu mungkin jalannya masih kalau bisa diperbaiki lagi, diberikan aspal, jadi lalu lintas barang-barang itu lebih mudah ya, akses untuk kebutuhan-kebutuhan dasar, kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat ini dapat lebih mudah gitu berjalannya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk tadi Bapak Mansar Manjau di Kalibobo dan Putra Menau dari Distrik Nabire Barat. Nanti kami akan undang Anda lagi pendengar ya di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih. Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Selamat pagi, Bunda.
5: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
4: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
5: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
4: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
5: Oh, begitu. Terus apa lagi?
4: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
5: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik. Agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
4: Oh, begitu ya, Bunda.
6: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

0: Mengikuti Halo RRI bersama Prosatu Nabire.
1: Kembali bersama kami pendengar di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Tadi sudah ada yang bergabung ya bersama kita, ada Pak Mansar Manjau dari Kalibobo dan Putra Menau yang dari Distrik Nabire Barat yang menyampaikan beberapa hal itu terkait dengan yang pertama itu kesulitan modal ya untuk usaha, itu yang disampaikan Bapak Mansar tadi, bahwa sebaiknya adalah solusi yang dapat memudahkan ini para pengusaha ataupun UMKM dapat menerima modal atau dapat mendapatkan modal seperti itu. Bahwa dari KUR sendiri pun itu beliau sampaikan tadi ada syarat-syarat yang mungkin sulit untuk dipenuhi bagi masyarakat. Dan juga tadi Putra Menau yang menyampaikan mengenai fasilitas sarana-prasarana ya berupa jalan yang sebaiknya itu di aspal, beliau bilang begitu, agar memudahkan ini komoditas-komoditas baik itu pangan atau apapun itu dapat memiliki akses yang baik gitu, jadi sampai ke daerah-daerah seperti SP3, SP4 yang notabene di sana juga banyak masyarakat yang membutuhkan. Dan pendengar, silakan untuk Anda juga ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini di Halo RRI, ingin menyampaikan mungkin ada pendapat Anda, opini ataupun pandangan-pandangan Anda mengenai fasilitas publik, sarana, prasarana ataupun kebijakan-kebijakan publik yang ada di Nabire, silakan di 0984220074 ataupun di 0813549419. Dan pendengar, saya mau sampaikan dulu informasi untuk Anda ini mengenai pemerintah Kabupaten Nabire yang mulai menyiapkan arah pemanfaatan kawasan di belakang Taman Laut Oyehe. Setelah penertibannya pada Senin 5 Oktober 2026. Kawasan tersebut diarahkan untuk memiliki fungsi yang lebih tertib dan bermanfaat bagi masyarakat. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari mengatakan, penataan kawasan juga berkaitan dengan berbagai aktivitas yang disebut sebelumnya ini berlangsung di lokasi tersebut, termasuk perjudian dan peredaran minuman keras. Burhanuddin menyebut pemerintah menerima informasi mengenai sejumlah aktivitas di kawasan belakang Taman Laut yang dinilai tidak sesuai dengan fungsi ruang. Menurutnya juga penertiban menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk membenahi kawasan sekaligus menata kembali pemanfaatannya ke depan. Dan Burhanuddin berharap setelah penertiban ini ya kawasan tersebut dapat ditata lebih baik sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Nabire. Kepala Distrik Nabire Yusak Jitmau mengatakan pemerintah telah melakukan komunikasi dengan warga dalam proses penataan kawasan. Pemerintah juga menyiapkan pengaturan aktivitas ekonomi, termasuk penataan pedagang kaki lima dari Pantai Nabire ke kawasan Taman Gizi. Dan menurut Yusak, ini rencana penataan dilakukan melalui koordinasi pemerintah kabupaten, distrik hingga kelurahan. Setelah penertiban, pemerintah daerah akan menentukan pemanfaatan kawasan belakang Taman Laut. Penataan kawasan Oyehe diharapkan ini dapat memperjelas fungsi ruang sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan mendukung aktivitas masyarakat. Ya, pendengar, itu tadi informasinya untuk Anda dan kami masih menunggu atensi Anda di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin, disakitin, dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega. Kalian tega, manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.
3: Hey bro,
4: sorry nih telat.
3: Bukan telat, telat banget.
4: Ya sorry bro.
3: Dari mana sih?
4: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
3: Ya keren.
4: Jelas dong, mahal bro.
5: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
4: Siapa tuh bro?
3: Nggak tahu.

Pendengar sampai di sini, Halo RRI menemani ruang dengar Anda, dan Halo RRI akan kembali hadir ya di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan kami ya, monitor kami dari tadi, dan pendengar selanjutnya kami akan temani Anda dalam musik dan informasi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
2: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru udah sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
2: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau Den, kenapa belum pergi?
2: Keren betul Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Panasnya, minum dulu ah. Lagi deh.
6: Loh, kok dibuang, Bu?
5: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
6: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
5: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
6: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping ibu.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
2: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
2: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Ih, bawel amat sih.
1: Kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saling toleransi, saling menghormati.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hei, awas, ada motor aja bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Kawan, kok kalau naik motor tuh jam balap-balap dan harus pakai helm, baik yang bawa motor maupun yang digonceng.
4: Aih, repot sekali. Memang kenapa kah? Itu orang buru-buru nih.
3: Saya ingatkan kau saja, biar kau aman toh, selamat sampai tujuan. Hei, kawanku dengar, kita ini kalau secelaka, menyesal sutradara guna. Badan sesakit, kita malu juga karena telah tertib berlalu lintas di jalan raya.
4: Aduh, kawan, betul Ale. Saya menyesal sekali. Sapu badan luka-luka, sakit semua. Pace-mace, kakak ipar, adik dorang. Ingat, kalau mengendarai mobil atau motor, jangan ngebut. Harus tertib berlalu lintas. Yang mengendarai motor harus memakai helm, baik pengemudi maupun penumpang. Demi keselamatan Anda.

Anda masih bersama kami mendengar di RRI Persatuan Bire, kanal informasi dan inspirasi. Ada LDR dari Mahen ya, Long Distance Relationship. Dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 10.36 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda ya, semangat di hari ini pokoknya dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Dan pendengar, masih di musik dan informasi untuk pagi menjelang siang ini. PLH Kepala BPBD Mimika, Franciscus Bokiau, mengatakan bahwa BPBD Mimika ini mulai melakukan koordinasi untuk mengantisipasi dampak kondisi cuaca terkini, termasuk kemungkinan kabut asap. Franciscus mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan pejabat BPBD sebelumnya. Dan pihaknya akan mempelajari lebih lanjut bagian-bagian yang perlu menjadi perhatian BPBD, termasuk langkah pengawasan, kesiapsiagaan, serta antisipasi terhadap kemungkinan dampak terburuk. Ia menyebut dalam penanganan kondisi tersebut, BPBD perlu berkoordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan, terutama BMKG dan Dinas Kesehatan serta Dinas Sosial. Franciscus juga menambahkan, hingga saat ini langkah yang dilakukan masih berada pada tahap koordinasi dan persiapan, dan BPBD akan menindaklanjuti hasil rapat untuk menentukan langkah konkret dalam pencegahan dan penanggulangan apabila kondisi memburuk. Ia juga mengatakan, kemungkinan adanya himbauan kepada masyarakat termasuk penggunaan masker ini akan menjadi bagian yang dikaji bersama setelah koordinasi dengan instansi terkait dilakukan secara lebih mendalam. Jadi ini masih sebatas rapat koordinasi untuk menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan oleh pejabat terdahulu. Gagasan dan ide yang sudah ada akan kita lanjutkan untuk mengantisipasi situasi tersebut, jelasnya. Dan pendengar, informasi selengkapnya tentunya dapat Anda akses atau dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.

0: tidak cuma perkara urusan nari, tapi juga urusan kasur, urusan dapur, urusan sumur.
1: Bagi penggemar novel budaya lokal, nama Ahmad Tohari tentu mempunyai tempat tersendiri. Ronggeng Dukuh Paruk misalnya, merupakan karyanya yang paling terkenal. Novel ini bahkan telah diangkat ke layar lebar dengan judul Sang Penari dan dirilis pada tanggal 10 November 2011. Novel ini sangat kental dengan budaya Banyumas dan diapresiasi positif oleh kalangan pecinta novel budaya lokal.
2: Sedulur-sedulurku kape, Rinder dipilih dadi Ronggeng.
3: Terlahir sebagai orang Banyumas asli, Ahmad Tohari dilahirkan di Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, tanggal 13 Juni 1948.
1: Ahmad Tohari tidak pernah melepaskan diri dari pengalaman hidup kedesaannya yang mewarnai seluruh karya sastranya. Ronggeng Dukuh Paruk, Lintang Kemukus Dini Hari, dan Jantera Biang Lala adalah novel trilogi yang melukiskan dinamika kehidupan ronggeng di desa terpencil Dukuh Paruk. Karya-karya Ahmad Tohari telah diterbitkan dalam bahasa Jepang, Cina, Belanda, dan Jerman. Ahmad Tohari memang berhasil mengangkat citra Banyumas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal itu terjadi karena ada keunikan tersendiri dalam karya Ahmad Tohari.
3: Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Ahmad Tohari memang telah berhasil melambungkan budaya Banyumas.

Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di musik dan informasi untuk pagi menjelang siang hari ini. Dan sekaligus saya Mega Febriani pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya rekan-rekan kami yang akan menemani Anda di Nabire Lintas Siang hingga sore nanti. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun, saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu

Tetapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Wah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
4: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
5: Oh iya.
3: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
4: Pak?
5: Hah? Iya, Nak.
3: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
5: Iya.
4: Hah? Papa?
5: Iya, Nak.
4: Nak?
3: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh, nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
2: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
2: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
3: Mbak Dewi, Mbak Dewi, mau gabung judi online nggak?
4: Banget!
3: Seru loh, beda sama judi yang lain.
4: Siap.
3: Ya Mbak Dewi, malah nyur diam. Yaudahlah, kita dan ikutan aja kali ya.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau. Kenapa emang? Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Demikian Prosatu RRI Nabire, di mana saja Anda berada, kami akhiri dan cukupkan rangkaian lagu-lagu religi, lagu-lagu hiburan ya di ruang dengar Anda. Selanjutnya rangkaian lagu-lagu religi islami kami hadirkan mewarnai ruang dengar Anda, hingga kita nantikan bersama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Babu Salam Kalibobo. Sekali lagi untuk siaran langsung sholat Jumat hari ini dari Masjid Babu Salam Kalibobo bersama rekan reporter Hari Gunawan. Dan bagi Anda yang tengah mempersiapkan hati dan diri Anda untuk menunaikan ibadah sholat Jumat, selamat mempersiapkan hati dan diri Anda. Dan juga untuk Anda semua dalam perjalanan ya ke masjid, ini dapat berjalan dengan baik hingga Anda tiba di tempat tujuan dengan selamat dan kembali pulang dengan selamat. Selamat siang juga untuk Anda semua yang masih beraktivitas di hari Jumat ini ya, Jumat ceria 9 Oktober 2026. Untuk Anda yang berbahagia, mungkin yang ulang tahun, merayakan hari pernikahan ya, mungkin juga ya, dan lain sebagainya, selamat berbahagia saja untuk Anda semuanya. Dan juga pendengar ya, untuk Anda yang tengah menikmati makan siang atau santap siang dengan keluarga, teman-teman, rekan-rekan, atau mungkin dengan diri Anda sendiri ya, selamat siang, selamat menikmati santap siang Anda. Baik, benar, tetap semangat yang beraktivitas, selamat beraktivitas ya. Semoga hari ini bisa menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda dan kita semua. Rangkaian lagu-lagu religi islami kami hadirkan untuk Anda, dan tetap bersama-sama dengan kami pendengar.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Nambiri, di mana saja Anda berada, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Babu Salam Kalibobo bersama rekan Hari Gunawan.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, terima kasih.
1: Alhamdulillahirabbil alamin
2: wassalatu warahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, bersama kembali pada siaran langsung sholat Jumat, insyaallah kali ini dari Masjid Babu Salam, Kelurahan Kalibobo, Nabire, Papua Tengah, Jumat 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau 9 Oktober 2026. Kami ajak Anda pendengar kita ikuti penyampaian berbagai informasi yang akan disampaikan pengurus Masjid Babu Salam Kalibobo, dirangkai dengan rangkaian sholat Jumat.
1: Terlebih dahulu kami akan melaporkan kas saldo masjid kita. Adapun saldo aktif pada Jumat lalu, yaitu 2 Oktober 2026, saldo akhir sebesar 325.202.000 rupiah. Namun dalam satu Jumat ada pemasukan. Yang pertama, kotak amal Jumat ditambah dengan kotak amal Jumat sebesar 8.200.000 rupiah. Selanjutnya kotak amal tempat wudu sebesar 6.130.000 rupiah. Jadi jumlah pemasukan selama satu Jumat sebesar 14.330.000 rupiah. Namun dalam satu Jumat ada pengeluaran. Yang pertama, beli bahan untuk pekerjaan pagar dan tangga yang ada di samping sebesar 6.985.000 rupiah. Selanjutnya beli roda untuk pembatas yang ada di belakang sebesar 450.000 rupiah. Jadi jumlah pengeluaran selama satu Jumat sebesar 7.435.000 rupiah. Jadi jumlah saldo akhir sampai sekarang ini yang bapak-bapak perlu ketahui, setelah ditambah dengan pemasukan dan dikurangi dengan pengeluaran, jumlah saldo akhir sebesar 332.097.000 rupiah. 332.097.000 rupiah. Itulah kas saldo masjid kita sampai sekarang ini. Dan marilah kita masuk kepada rangkaian sholat Jumat yang bertindak sebagai khatib sekaligus imam sholat Jumat, yaitu Ustaz Idris Halim SAG. Sedangkan muazin atau pengiring khatib naik ke mimbar adalah Bapak Haji Asmaun. Mungkin itulah yang sempat kami laporkan. Kami akhiri. Wallahu musta'an wa litiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات، وبكرمه تقبل العطايا والعبادات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، المرسل إلى كافة المخلوقين، وعلى آله وذريته الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بالابتعاد من الأشرار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين، جمع جمعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan itu kita wujudkan dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Di tengah kehidupan yang serba cepat seperti sekarang ini, kita hampir selalu berpindah dari satu kesibukan kepada kesibukan berikutnya. Bangun pagi, bekerja, mengurus keluarga, berinteraksi dengan banyak orang, membuka media sosial, menyelesaikan berbagai urusan, kemudian beristirahat. Demikian pula dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, setiap hari setidaknya kita menunaikan salat 5 waktu, belum lagi beribadah, berbagai ibadah sunnah yang kita lakukan, membaca Al-Quran, bersedekah, membantu sesama, serta melakukan berbagai kebaikan lainnya. Namun tidak jarang tubuh kita hadir dalam suatu aktivitas, sementara hati dan pikiran kita justru berada di tempat lain. Tubuh kita sedang bekerja, tetapi pikiran sibuk memikirkan urusan yang berbeda. Tubuh kita sedang melaksanakan ibadah, tetapi hati belum sepenuhnya hadir di dalamnya. Karena itu, ada satu hal yang perlu terus kita latih dalam kehidupan kita: berhenti sejenak dan menghadirkan kesadaran dalam setiap amal yang kita lakukan. Kita perlu menyadari apa yang sedang kita kerjakan, memperhatikan dan menjaga keadaan hati, serta senantiasa mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengetahui setiap amal yang kita lakukan. Kesadaran itu dapat kita mulai dengan mengajukan beberapa pertanyaan sederhana tetapi sangat penting kepada diri kita sendiri. Mengapa saya melakukan ini? Untuk siapa saya melakukannya? Apakah saya melakukannya karena memang membutuhkannya atau sekedar menggugurkan kewajiban saja? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini penting agar apa yang kita lakukan tidak sekedar menjadi rutinitas, sebab bisa jadi kita melakukan banyak hal setiap hari tetapi tidak semuanya benar-benar kita hayati. Bisa jadi kita banyak beramal tetapi hati kita belum sepenuhnya hadir dalam amal tersebut. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Selain menghadirkan kesadaran dalam setiap amal, marilah kita senantiasa mengingat firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, hunafa'a wa yuqimus-salah wa yu'tuz-zakah, wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Ikhlas adalah ketika hati belajar mengarahkan seluruh amal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh dipuji dan boleh menerima penghargaan, tetapi hati tidak menggantungkan nilai amal kita pada pandangan manusia. Sebab yang paling kita cari bukanlah pandangan manusia, melainkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pujian boleh datang, penghargaan boleh kita terima, namun jangan sampai keduanya menjadi alasan kita beramal. Sebab manusia mungkin hanya melihat apa yang tampak, sementara Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar menjelaskan bahwa ikhlas adalah al-ikhlasu ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fi ta'ati bil qasdi. Ikhlas adalah mengkhususkan Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan dengan menjadikannya satu-satunya tujuan. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berbuat baik sambil tanpa sadar menantikan respon dari manusia. Kita membantu seseorang lalu berharap kebaikan itu diingat. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh kemudian merasa kecewa ketika usaha kita tidak dihargai. Begitu pula ketika kita bersedekah, terkadang muncul rasa senang ketika kebaikan kita diketahui oleh orang lain. Di zaman media sosial seperti sekarang, amal kebaikan pun semakin mudah berubah menjadi sesuatu yang ingin kita tampilkan dan bagikan. Namun, mendokumentasikan amal tidak selalu berarti riya. Demikian pula menerima pujian tidak serta-merta menunjukkan bahwa seseorang tidak ikhlas. Persoalannya jauh lebih dalam. Jangan sampai pandangan manusia perlahan mengambil tempat yang seharusnya hanya menjadi milik Allah di dalam hati kita. Karena itu, kita perlu belajar menghadirkan kesadaran dalam setiap kebaikan yang kita lakukan. Ketika bersedekah, sadari bahwa kita sedang menyalurkan sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita, kepada orang yang membutuhkan. Ketika mengajar, merawat orang tua, mengurus keluarga, membantu tetangga, atau melayani masyarakat, hadirkan kesadaran bahwa tidak ada satupun amal yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika hati benar-benar menyadari bahwa Allah melihat dan mengetahui setiap kebaikan yang kita lakukan, penghargaan manusia tidak lagi menjadi tujuan utama. Yang kita cari bukan sekedar agar kebaikan kita dilihat dan diingat oleh manusia, melainkan agar kebaikan itu diterima dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah peristiwa yang sangat indah dalam kehidupan para sahabat. Kisah ini sebagaimana direkam oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Ada seorang sahabat bernama Ma'an bin Yazid. Ia menceritakan bahwa ayahnya Yazid mengeluarkan beberapa dinar untuk disedekahkan. Uang tersebut dititipkan kepada seseorang di masjid agar diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ternyata Ma'an anaknya sendiri
datang dan mengambil uang tersebut. Ketika Yazid mengetahui hal itu, ia mengatakan bahwa Ma'an bukanlah orang yang sejak awal ia maksudkan sebagai penerima sedekah. Persoalan tersebut kemudian dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar cerita tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laka ma nawaita ya Yazid, wa laka ma akhadta ya Ma'an." Wahai Yazid, engkau mendapatkan apa yang engkau niatkan, dan wahai Ma'an, engkau mendapatkan apa yang engkau ambil. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan betapa dalam pesan hadis ini. Yazid berniat memberikan sedekah kepada seseorang yang berhak menerimanya. Kenyataannya uang tersebut justru sampai kepada anaknya sendiri. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau mendapatkan apa yang engkau niatkan. Syekh Al-Qastalani dalam kitab Irsyadus Syarih menjelaskan bahwa Yazid tetap mendapatkan pahala sedekah sesuai dengan niat awalnya. Sedekah itu ditujukan kepada orang yang membutuhkan, dan Ma'an termasuk orang yang berhak menerimanya. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa nilai sebuah amal tidak selalu ditentukan oleh bagaimana amal itu terlihat pada akhirnya. Manusia hanya melihat hasil yang tampak, sedangkan Allah mengetahui niat yang tersembunyi di baliknya. Karena itu, kita tidak perlu terlalu sibuk memastikan bahwa setiap kebaikan kita diketahui manusia. Ada amal yang cukup diketahui oleh Allah, ada kebaikan yang tidak perlu mendapatkan tepuk tangan, ada pertolongan yang tidak perlu disebutkan, bahkan ada perjuangan panjang dalam keluarga, pekerjaan, dan kehidupan yang mungkin tidak pernah dihargai manusia, tetapi sama sekali tidak luput dari penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas juga membuat hati lebih tenang. Ketika pekerjaan kita tidak dipuji, kita tidak kehilangan seluruh semangat. Ketika bantuan kita tidak dibalas, kita tidak merasa seluruh kebaikan menjadi sia-sia. Ketika orang lain tidak mengetahui pengorbanan kita, kita tidak mampu, kita tetap mampu menjalankan kebaikan. Karena tujuan kita bukan semata-mata mendapatkan pengakuan manusia, maka marilah kita melatih diri untuk lebih hadir dalam setiap amal. Kurangi menjadikan amal kita hanya sebagai beban kewajiban dan formalitas belaka. Kita mesti berhenti sejenak untuk menyadari bahwa Allah sedang melihat kita. Luruskan niat sebelum memulai, jaga hati ketika menjalankan, dan serahkan hasilnya kepada Allah setelah selesai. Semoga Allah membersihkan hati kita dari riya, meluruskan niat kita, dan menjadikan setiap amal kita sebagai amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wad dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله لم يزل على كل شيء وكيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم الأولين والآخرين، المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن كان لهم من التابعين صلاة دائمة بدوام السماوات والأرضين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله
اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجميع المأمورات والواجبات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر من

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Saudara pendengar, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salat Jumat di Masjid Babu Salam Kelurahan Kalibobo telah selesai. Salat Jumat dipimpin Imam Ustadz Idris Halim SAG yang sekaligus juga merupakan khotib sholat Jumat kali ini. Dalam khutbahnya, khotib Ustadz Idris Halim SAG menyampaikan tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala amal perbuatan kita, berbagai perbuatan yang timbul, ya. Maksud kami berbagai pertanyaan yang timbul ketika kita melakukan ibadah, baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau amal kebaikan kita kepada sesama manusia. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul itu ada, apakah kita telah melakukannya karena lillahi ta'ala atau ada maksud lain, ya, sebagai rutinitas saja atau karena kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan-pertanyaan ini yang harusnya kita jawab untuk bagaimana kita melakukan introspeksi diri, ya, lebih memperbaiki diri dengan melakukan banyak hal baik, termasuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, khotib Ustadz Idris Halim SAG juga menyampaikan bahwa di zaman modern sekarang ini dengan berbagai teknologi, banyak perbuatan baik juga semakin mudah ditunjukkan kepada orang lain dengan maksud mengajak orang lain juga bisa melakukan perbuatan yang baik. Sehingga kegiatan ataupun perbuatan baik yang ditunjukkan di media sosial misalnya itu tidak semuanya adalah riya, ya. Tergantung dari perbuatan itu apakah ada maksud lain atau karena memang dari dalam hati seseorang. Khotib mengajak jemaah Jumat agar selalu melaksanakan perbuatan baik sesama, kepada sesama, juga melaksanakan ibadah yang telah diperintahkan agama sehingga kita menjadi umat yang insyaallah diridhoi. Wallahu alam bisyawab. Demikian pendengar siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Babu Salam Kelurahan Kalibobo Nabire Papua Tengah. Penanggung jawab Kepala Stasiun LPPRRI Nabire Surya S. Talib, kru Obiven Abjan Adam dan Ferdinand Silalahi, serta saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selanjutnya Anda dapat mengikuti berbagai acara bersama rekan kami di studio Prosatu RRI Nabire, Jalan Merdeka 74. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Babussalam Kalibobo bersama rekan reporter kami Hari Gunawan dan bersama rekan-rekan teknik Obifin kami Muhammad Abjan Adam dan Sulisir Jayanto. Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu religi islami hingga pukul 13 nanti hingga kita ikuti bersama di

0: Pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Nasional Dinamika Olahraga yang kami rilis dari Pro 3.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tahun 1900.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

Petenis Mira Andriva melaju semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di ASEAN Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
1: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola. Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
1: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
1: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Beralih ke Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan, membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

0: Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andriva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova dua set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mira Andriva memastikan tempat di semifinal China Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang dua set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui dua tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andriva atas Alexandrova setelah kalah dalam dua pertemuan sebelumnya. Usai lega, Andriva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
2: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
1: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
2: A very good day that I'm happy about.
1: Pada babak semifinal, Mira Andriva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, dua set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Shen Qinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Shen melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Charafea dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Shen mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan. Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Shen Qinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Shen berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remontada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Thammasat Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Latih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Belginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
2: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
1: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
2: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Shopee Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
0: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama FP1 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Hawi langsung dari Sirkuit Mandalika. Hawi.
3: Ya, langsung dari Sirkuit Mandalika. Saat ini untuk sesi latihan bebas tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2 dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi dilakukan oleh balap MotoGP di Sirkuit Mandalika. Di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renko Sibli tampil cukup garang juga sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua. Sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,4 26 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez dan Francesco Banaya harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk di setelan motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat. Di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-19 terpaut 1,023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Michael Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Motegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Ia unggul 0,526 detik dari Alvaro Farfe dari dekat MAJO yang ada di posisi kedua, di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Massimo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaike Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika. Sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 menit di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Salwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
4: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pendengar dari dimanapun Anda berada. saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idemitsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan sebenarnya dari dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut, sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Nusyatin, bahwasannya memang di titik pertama yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini terdengar penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver. Sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwa ini sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton. Ikut kutipan yang disampaikan oleh baik dia.
5: Nanti itu yang kita akan mengantisipasi, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Menggunakan kendaraan menggunakan yang menuju ke Red Gate dan yang menuju yang memakai kendaraan ke hijau, kita akan melakukan penyekatan dua hari ini. Karena dari sisi informasinya, kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton, nanti kan ada penyekatannya dari sini, yang terutama yang di melalui sengkol ya. Karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan trigger dan gelang merah, serta penonton yang sedang di dalam. Kalau yang ada sengkol, ini masih umum.
4: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Nusfiatin, menyampaikan juga bahwasannya para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadrat. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
6: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang Asian Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadrang saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
7: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal, itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton, termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final, itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang, hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya, tetapi ya begitulah permainan. Secara performance atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
6: Sementara itu atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
8: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect dari supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
6: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya Andi Nabung, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah kita melihat asa cita Presiden luar biasa di Kepri, yang mana kita pertama bantuan fisik sarana prasarana di pendidikan provinsi Kepri 2 tahun ini luar biasa, sehingga sarana prasarana terutama SLB, SMA, SMK itu udah luar biasa, sehingga selama ini anak-anak kita yang kekurangan ruang kelas baru, toilet, utilitas yang lainnya, alhamdulillah sudah hampir terpenuhi. Tetapi masih banyak juga yang artinya kedepannya perlu dipenuhi. Yang kedua terkait masalah MBG juga sudah luar biasa juga di Kepri, hampir sekitar 80-an sekian persen anak-anak kita sudah mendapatkan MBG. Dan kami atas nama Provinsi Kepulauan Riau, terutama di pendidikan, ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden terkait masalah aspacita yang ada di Kepri. Demikian, wabillahi taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikan mujair sudah sangat dikenal dan dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun saat ditanyakan siapa penemunya, banyak orang yang dia membisu karena tidak tahu. Ikan mujair pertama kali ditemukan oleh sesosok pahlawan bernama Pakde Mujair. Masyarakat kemudian menamai mujair untuk mengenang sang penemu. Penemuan jenis ikan ini berawal ketika Pakde Mujair pergi ke Teluk Serang yang terletak di Laut Selatan daerah Blitar, Jawa Timur. Di sana ia menemukan ikan mujair dan membawa ikan itu pulang untuk dipelihara di kolam perkarangan rumahnya. Ikan itu berkembang cepat dan mendapat perhatian warga desa serta warga Belanda yang menjabat sebagai kepala penyuluhan perikanan di Jawa Timur. Seperti ditulis harian pedoman edisi 27 Agustus 1951, pemerintah Hindia Belanda mengapresiasi usaha mujair membudidayakan ikan mujair dengan memberinya santunan sebesar Rp6 per bulan dan mengangkat mujair sebagai pegawai negeri. Di masa kemerdekaan, tepatnya 6 tahun setelah Indonesia merdeka, Pakde Mujair menerima surat tanda jasa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas jasanya sebagai penemu dan perintis perkembangan ikan.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan telah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa saja topiknya?
2: Ya, terima kasih Hana. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan ke ruang dengar Anda. Hari ini Jumat 9 Oktober 2026, di antara kami akan menyoroti mengenai percepatan pemulihan dan penanganan pasca bencana Sumatera. Bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera masih menyisakan pekerjaan besar, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar warga, perbaikan infrastruktur yang rusak, hingga pemulihan aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat. Dalam kondisi ini, percepatan penanganan pasca bencana menjadi penting agar warga dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Namun proses pemulihan tidak cukup hanya dengan menyalurkan bantuan darurat, diperlukan koordinasi antar lembaga, pendataan kebutuhan yang akurat, serta kepastian bahwa bantuan dan pembangunan kembali benar-benar menjangkau masyarakat terdampak. Sejauh mana upaya percepatan pemulihan pasca bencana di Sumatera berjalan dan apa saja tantangan yang masih dihadapi dalam mengembalikan kehidupan masyarakat terdampak, nanti akan kami soroti bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Berikutnya pendengar, kami juga akan mengulas mengenai Gunung Anak Rakatau yang kembali erupsi. Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda kembali erupsi pada Kamis pukul 18.28 waktu Indonesia Barat setelah sempat mereda. Erupsi tersebut terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 46 mm dan durasi sekitar 4 menit 45 detik. Petugas pos pantau Gunung Anak Rakatau, Andi Suwardi, menyebut ketinggian kolom abu ini tidak dapat diamati karena kondisi gunung tertutup kabut. Meski kembali erupsi pada Kamis dan sebelumnya pada Senin, petugas belum menyimpulkan adanya peningkatan aktivitas vulkanis Gunung Anak Rakatau. Dan menurutnya erupsi yang hanya terjadi satu atau dua kali ini kemudian terhenti masih dapat dianggap sebagai kondisi yang wajar. Aktivitas tersebut kemungkinan merupakan pelepasan energi yang tersisa dari aktivitas sebelumnya. Bagaimana perkembangan terbaru aktivitas Gunung Anak Krakatau dan apa potensi dampak yang perlu diwaspadai dan langkah apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengantisipasi kemungkinan bahaya? Nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber terkait.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Nabire siang ini.

0: Ya, baik pendengar, dari Andrea Nusa dengan maafkan ya mengantarkan kita sudah tepat pukul 13.47 menit. Kami hadirkan di ruang dengar Anda Pro Dangdut hari ini nanti sampai pukul 15.
1: Nabire siang ini.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, berikan selamat siang untuk Anda semuanya. Senang sekali Pro Dangdut. Dangdut adalah kita kembali hadir di ruang dengar Anda hari ini. Dan kami menyapa partisipasi dari Anda yang ingin ikut bergabung siang ini. Silakan melalui line telepon kami di studio dan juga di WhatsApp kami. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Kak Dewi suaranya.
0: Iya, Mama Bagus. Silakan Mama Bagus.
1: Nah, aku mau ucapin selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, damai rezekinya. Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Dewi, terutama Kak Dewi.
0: Terima kasih.
1: Aku mau dengar lagu dari Dahlia, Kak. Judulnya Kecewa.
0: Gimana, Ibu?
1: Judulnya Kecewa. Lagunya Iis Dahlia.
0: Oke. Iis Dahlia kecewa. Kecewa kenapa?
1: Karena gak hujan-hujan.
0: Iya ya, benar ya. Masih asap kah di sana? Asapnya
1: di
0: masih banyak ya?
1: Hujan-hujan di sini tidak pernah hujan.
0: Waduh, iyalah. Siap, semoga turun hujan segera ya. Oke, Mama Bagus, salam-salamnya boleh.
1: Salamnya buat yang jauh dulu, yang ada di Timika sana, Putra Putri Komoro, terus di Cirebon ada Bunda Alfa, di Jakarta ada Daria, di Jogja ada Bapak Mas Argeri, terus buat yang di Pulau Nusana, Pak Alek, Pak Tris, Mama Vero Lidia di Borobudur Teori, Mama Lani di Arni, ucapannya selamat siang. Tak lupa juga buat Mbak Mbak Lesri, Mbak Agas, Mbak Yati, dan Marulan Mas Kuku, sama Bunda Puja Putri Kacang, terus Bunda Novel, ucapannya juga selamat siang. Senja, Pak Tuna Buge Kepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Bapak Sikarwanto, Putra Arema, Kakak Diren, terus buat Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Putra Menao, Putra Oseng, Bapak Masar Mancor, Opame, Kopa Valen, terus buat Bung Aku Deumi, Pati Arema, Paman Yuseni, Insu Sambi, Putri Koridor, Mama Suwo, Mama Rubrawer Among, Bapak dan Mama Korin Sanu, Mama dan Bapak Indri, Mama dan Bapak Rahel, ucapannya semua selamat siang. Yang di Manado sana ada Nona Fika, Bunda Blaini, Bunda El, Numirin ada Bunda Ena, tak lupa juga yang di Banjarmasin, Abang Cucu, Abang Junaidi, Abang Mahmud, Abang Riki, Abang Samsul, buat Abang Jaka Ibrahim, di Tapanuli ada Bang Ruhu, terus di Sulawesi sana ada Abang Nasron, Teh Jamila, ada Amen, Abang Andi, Abang Yusuf, ucapannya semua selamat siang. Tak lupa juga buat yang di Tampo sana, buat Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukiri, Mama Kori, Mama Ikran. Di Legari ada Putra Tunggal Mas Waro sama Mama Rendinya. Terus buat yang ada di Timika sudah, pokoknya semua saja tanpa terkecuali yang ada di Kepulauan Papua Tengah, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja. Terutama yang ada di Karang Barat sana, semua warga Karang Barat, semoga sehat selalu. Terus buat Pro 1, Pro 2, tanpa terkecuali yang lagi bertugas seperti Kak Dewi, selamat bertugas. Yang lagi istirahat, selamat beristirahat.
0: Oke.
1: Buat Kak Dewinya, selalu dikembalikan lagunya, ditunggu.
0: Baik, terima kasih Mama Bagus, luar biasa. Mama Bagus ya, ini menjadi pembuka di acara produk kita. Terima kasih Mama Bagus sudah ikut bergabung. Siang ini sehat-sehat ya. Semoga cepat turun hujan, benar sekali. Karena saya rasa langit Nabire ini, saya mau lihat warna biru juga gitu ya. Jangan tertutup asap terus. Oke, pendengar saya sapa untuk Anda di siang hari ini. Selamat siang, Senja. Silahkan.
2: Iya, selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Oke, silakan ya. Senja, langsung saja.
2: Terima kasih Mbak ya, sehat selalu.
0: Iya.
2: Iya. Jangan lupa makan siang tadi.
0: Iya, terima kasih untuk Senja juga, untuk semua pendengar juga.
2: Oke Mbak, tak lagu dulu ya Mbak, lagunya dulu.
0: Oke, boleh, lagu apa ini?
2: Dari Asia yang berjudul Dirantai di Selangi Rindu.
0: Oh, dari Ajeng ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Di lantai di Gilang Rindu.
0: Oke.
2: Ya, lagunya spesial buat Mbak Dwi.
0: Terima kasih. Salam-salamnya untuk siapa?
2: Buka pintu ya. Mamak Bagus, Bapak Budiomi, Kak Alex, Bang Luhut, Bunda Imah, Bunda El, terus Mbak Vika, Bang Andi di Jambi, dan semua yang lagi stage yang ini. Makasih, salam sehat. Kita selalu menyertai semua dan RRI saya di udara.
0: Oke, terima kasih kembali Senja, selamat siang. Dari Senja, terima kasih sudah ikut bergabung siang ini. Lagunya ditunggu, nanti saya hadirkan. Oke pendengar, silakan ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita siang ini untuk kalian yang mau ikut bergabung. Yang sedang santap siang, selamat menikmati santap siang Anda.

0: Ya, dan pastinya juga mungkin untuk Anda di siang hari ini yang lagi dalam kendaraan ya, mau kemana, entah Anda bertujuan, tiba dengan selamat pastinya ya. Oke pendengar, silakan untuk Anda yang mau ikut bergabung lagi, kami sapa. Halo, selamat siang Pro Dangdut, dengan siapa, di mana?
1: Selamat siang, Bang Betty, selamat pagi.
0: Iya, terima kasih, Amo.
1: Gak lupa Amo, Kak.
0: Aku ingat, Amo, Kak.
1: Yang bawa syarat tuh.
0: Itu ya, sudah. Oke. Okay.
1: Lagunya lagu Papua.
0: Lagu Papua lagu, judulnya apa?
1: Lagu dangdut Papua. Roy Romere.
0: Roy Romere. Roy Romere. Jalan Imam Bonjol.
1: Nih, Amo, yo Amo misalnya buat buka pintu lapang batu.
0: Mm-hmm.
1: Senja. Arema. Ada Arema, Ireng, Putra Sangi, Mas Waro, Mas Tunggal, Lihatan, dan Mas Yansa. Yo, ama saling mau mama kertan itu berani. Tadi yang cantik, kalau Kakak Mega.
0: Iya, Kakak Mega lagi di rumah.
1: Itu lagi.
0: Itu lagi.
1: Ya, dia yang pasang ngomong.
0: Oh, oke, siap.
1: Iya, nomor yang tidur itu.
0: Baiklah.
1: Iya, Amo mau sangin lagi buat Ako diongin, pemilu pening, mencari bobok. Yang di wadil itu, emang cari wadil itu, ada kata Yance, dan Yono, ada Pontino. Yang masih yang saja. Yang ganteng-ganteng, di NLI, di cantik-cantik. Ya.
0: Oke.
1: Salam buat untuk Kami.
0: Oke, siap.
1: Kita ini di Kalibobo. Saya awam di Bakoso. Kita benar di Eta Kementeri Bakosentus. Ya, bagaimana saja. Ya, itu saja.
0: Oke,
1: okay.
0: Baiklah, Amo yang cantik. Iya, terima kasih ya. Dari Amo yang cantik, terima kasih lagunya ditunggu dari Roy Romere ya. Ini lagu dangdut Papua. Oke, silakan untuk Anda yang lain lagi yang ingin bergabung ya, bisa di line telepon kami di WhatsApp ya, di 0813-5494-419 ya. Sekali lagi di 0813-5494-419. Sudah ada 3 penelpon ya, untuk 3 lagu sudah saya siapkan. Silakan saja sembari Anda menikmati yang dingin-dingin mungkin ya, es teh asik, es jeruk juga afdol banget ya. Silakan saja, ini sih sudah lama juga tidak mendengar ya, untuk pendengar yang lain yang ikut, Putra Arema, siapa lagi tuh yang lain ya, Putra Tunggal, Damar Wulan, ada Bang Luhut juga. Yang ada di luar kota Nabire juga yang mau ikut bergabung, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Oke, silakan ya di line telepon kami di WhatsApp ya, di 0813-5494-419. Oke, silakan saja yang mau ikut bergabung, saya tunggu siang ini, nanti waktu kita sampai jam 3 sore ya.

0: Oke, pendengar, saya langsung saja menyapa siang ini. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana, Pro Dangdut?
1: Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Damar Wulan.
0: Oh, Damar Wulan. Oke, Damar Wulan, silakan Damar Wulan.
1: Judul lagunya Noda dan Dosa Ida Laila.
0: Noda dan Dosa Ida Laila. Oke, salam-salamnya untuk siapa? Damar Wulan, silakan.
1: Untuk Mama Bagus, Bunga, Balastri, Mbak Lia, Cynthia, Siva, Mama Ayu, dan semua pendengar saya dari Nagiri. Semoga terhibur selalu.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang juga, terima kasih. Dari Damar Wulan, terima kasih sudah ikut bergabung ya. Ini judul lagunya merasuk sampai ke dalam jiwa. Ya, judulnya apa nih tadi? Noda dan Dosa dari Ida Laila ya. Oke, ditunggu lagunya, nanti saya hadirkan ya. Silakan untuk Anda yang lain lagi yang mau ikut bergabung, boleh ya.

Ya pendengar, silakan yang mau ikut bergabung sebelum saya putarkan lagu yang sudah di request yang ini ya. Ada sudah ada 4 lagu. Satu atau dua penelpon lagi boleh, satu atau dua penelpon lagi boleh ya. Siang hari ini Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan. Oh iya, dan juga untuk pendengar ya, untuk Anda semuanya jangan lupa untuk gunakan masker ya kalau di jalan raya, nanti dilihat-lihat lagi karena memang kebakaran hutan ini juga beberapa waktu yang lalu masih terjadi. Kalau kita lihat lagi Lagin Tabira ini masih abu-abu ya, seperti masih dikepung asap juga. Jadi tetap menjaga kesehatan ya, silakan mengkonsumsi air mineral atau air putih yang cukup gitu ya, untuk menjaga kesehatan pastinya. Oke pendengar, saya hadirkan dulu ya lagu-lagu yang sudah direkam. Nanti saya kembali lagi untuk menyapa Anda. Jadi untuk Anda semuanya yang belum sempat ikut bergabung ya, silahkan saja untuk bisa telepon melalui line telepon kami di studio. Dan juga Anda bisa ikut bergabung lewat lewat WhatsApp kami di 0813-5494419. Selamat siang dan mendengar. Selamat mendengarkan rangkaian lagu-lagu dangdut. Semoga terhibur siang hari ini.

0: Ya, pendengar mana saja Anda berada, kami akhiri Prodangdu siang ini. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah senantiasa bersama-sama dengan kami. Selanjutnya kami hadirkan rangkaian musik informasi hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur nanti.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Pendengar kami yang juga mengikuti Warta Berita Daerah Nabire sore ini, edisi Jumat 9 Oktober 2026.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Komando Distrik Militer atau Kodim 1705 Nabire resmi menempati gedung markas baru yang memanfaatkan eks gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. DPR Papua Tengah mendorong pengelolaan kekayaan daerah dilakukan secara tertib dan transparan agar pemanfaatannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita Pro 1 RRI Nabire edisi Jumat 9 Oktober 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Komando Distrik Militer Kodim 1705 Nabire resmi menempati gedung markas baru yang memanfaatkan eks gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Kepindahan ini dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja serta meningkatkan efektivitas tugas teritorial TNI Angkatan Darat di wilayah Nabire dan sekitarnya. Robby Vanindi melaporkan selengkapnya.
2: Dandim 1705 Nabire, Letkol Arhanud Dwi Pawanto, dalam arhannya pada syukuran penempatan markas yang baru bertempat di eks kantor KNPI Kota Lama Nabire, Kamis 8 Oktober 2026, menyampaikan bahwa pemanfaatan aset eks KNPI merupakan bentuk efisiensi dan sinergi yang baik antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas keamanan serta mempermudah akses pelayanan masyarakat yang membutuhkan koordinasi dengan pihak militer. Dengan fasilitas yang lebih memadai di lokasi baru, jajaran Kodim 1705 Nabire berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan prajurit serta mempererat silaturahmi dan kemanunggalan TNI dengan rakyat di wilayah Papua Tengah. Syukuran penempatan gedung baru ini dihadiri oleh jajaran TNI, tokoh masyarakat, serta jajaran pemerintah daerah dan para tamu undangan lainnya. Gedung ex-KNPI yang telah direnovasi tersebut kini siap difungsikan sebagai pusat kendali operasional pelayanan administrasi dan koordinasi keamanan teritorial.
3: Pertahanan sudah mulai dikembangkan dan nanti akan di sini ada Kodam 29 Nambut yang tempatnya di Makimi yang akan menggunakan kantor Korem, sehingga Korem harus bergeser ke Kodim dan Kodim harus cari tempat baru. Puji Tuhan, Pak Bupati, kemudian dari rekan-rekan KNPI support kami sehingga boleh menggunakan kantor KNPI yang ada di Kota Lama ini. Gedung KNPI ini merupakan fasilitas negara dan akan digunakan sementara oleh Kodim. Tentunya kita akan berkomitmen dalam menjaga dan merawat menggunakan fasilitas ini dengan bertanggung jawab.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari dalam menyampaikan sambutan Bupati Nabire Mesak Magai menegaskan bahwa keberadaan markas baru Kodim 1705 Nabire diharapkan tidak hanya menjadi sarana penunjang kinerja TNI, tetapi juga menjadi simbol komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri dalam membangun Nabire. Peran TNI, khususnya Kodim 1705 Nabire, sangat vital dalam menciptakan rasa aman serta mengawal program-program pembangunan. Untuk itu, pemerintah bersama TNI harus membangun sinergi yang kuat dengan seluruh elemen, baik tokoh agama, tokoh adat, maupun masyarakat luas.
4: Saya berharap kepada seluruh anggota Kodim 1705 Nabire dapat menjadikan kantor ini sebagai tempat untuk semakin meningkatkan kinerja, disiplin, tanggung jawab, profesionalisme, loyalitas, dan integritas dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan sebagai pelindung masyarakat. Saya berpesan untuk terus menjaga semangat dengan moto bersama rakyat TNI kuat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kedekatan dengan masyarakat harus terus dibangun melalui komunikasi, pelayanan, kepedulian, dan kehadiran nyata di tengah-tengah masyarakat yang kita cintai.
2: Acara syukuran gedung baru yang digelar secara hikmat diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada para pemenang lomba jurnalistik dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81 tahun 2026 yang digelar oleh Kodim 1705 Nabire. Pengumuman pemenang lomba jurnalistik ini menjadi momen penting untuk mengapresiasi peran awak media dalam menyajikan informasi yang edukatif, objektif, dan membangun bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Robby Vanindi melaporkan.
0: Berita berikutnya, pendengar, DPR Papua Tengah mendorong pengelolaan kekayaan daerah dilakukan secara tertib dan transparan agar pemanfaatannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut mengemuka dalam penyampaian jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi dan kelompok khusus DPR Papua Tengah. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
5: Pengelolaan aset daerah menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah khusus di Papua Tengah. Pemerintah daerah menilai penataan aset perlu dilakukan secara tertib mulai dari inventarisasi, pencatatan hingga penegasan status aset sehingga keberadaan dan pemanfaatannya dapat dipertanggungjawabkan. Wakil Ketua 1 DPR Papua Tengah Diben Elabi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi dan kelompok khusus DPR Papua Tengah dalam pembahasan rancangan peraturan daerah.

0: dan jawaban untuk melapor juga atas prestasi.
1: Pengelolaan aset tersebut kemudian mendapat penjelasan dari pemerintah daerah. Penjabat Sekda Papua Tengah Dr. Siwanu Sumule menyebut, penataan aset akan diperkuat melalui inventarisasi, pencatatan dan verifikasi, termasuk digitalisasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah.
0: Pemerintah sepedang

0: pada seluruh perangkat. Data mengenai tingkat penyelesaian inventarisasi dan verifikasi akan disampaikan secara terukur dalam pembahasan teknis.
1: Selain pengelolaan aset, pemerintah daerah juga menjawab sejumlah masukan DPR Papua Tengah terkait pelayanan kesehatan, pengelolaan keuangan daerah, pemberdayaan orang asli Papua, serta standar kompensasi bagi masyarakat. Dalam penyelenggaraan kesehatan, pemerintah menilai kondisi geografis Papua Tengah, keterbatasan transportasi dan akses menuju kampung menjadi pertimbangan dalam memperkuat pelayanan, termasuk dukungan transportasi darat, air dan udara untuk kondisi kegawatdaruratan. Sementara dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas dan kesesuaian antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program agar setiap sumber daya daerah dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Sosial Kabupaten terus memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas melalui bantuan serta peluang untuk mengembangkan kemampuan di bidang olahraga. Dukungan tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi bagi penyandang disabilitas untuk terus berkarya dalam mengembangkan diri. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
3: Dinas Sosial Kabupaten Nabire memastikan komitmennya untuk terus memberikan perhatian dan dukungan kepada penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Nabire. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Nabire, Wati Ronggeari, mengatakan perhatian tersebut selama ini diwujudkan melalui berbagai bentuk bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan para penyandang disabilitas. Ia menyebutkan, selama ini bantuan yang diberikan antara lain berupa alat bantu pendengaran, tongkat, kursi roda, bahkan makanan, hingga nutrisi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan dan kesehatan penyandang disabilitas. Menurutnya, pemberian bantuan tersebut dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun dengan lokus yang berbeda-beda, baik di tingkat kelurahan maupun distrik, sehingga bantuan dapat menjangkau penyandang disabilitas yang membutuhkan. Lebih jauh dijelaskan, selain bantuan peralatan dan kebutuhan dasar, Dinas Sosial Nabire juga memberikan perhatian terhadap pengembangan potensi dan kemandirian penyandang disabilitas. Pembinaan dilakukan dengan membuka peluang kemampuan yang dimiliki penyandang disabilitas, termasuk di bidang olahraga. Ia menegaskan penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan apabila diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat.
4: Kami di Dinas Sosial kepada difabel, saya pikir sudah maksimal, namun masih ada beberapa hal yang perlu kami perhatikan, yaitu menyangkut pelatihan-pelatihan bagi mereka. Pelatihan-pelatihan bagi mereka ini memang dalam rancangan dari Bapak Kepala Dinas Sosial, itu kita harus mengusahakan sebuah tempat yang seperti asrama begitu, ada penampungannya, terus di dalamnya itu ada pelatihan-pelatihan yang kita selenggarakan, sehingga mereka harus mengikuti pelatihan, mereka sudah punya keahlian sendiri untuk mereka berusaha. Karena kalau di pemerintahan, misalnya di kantor-kantor itu kan sekarang penerimaan pegawai itu berdasarkan usia ya, jadi kalau misalnya mereka yang sudah 35 ke atas ya harus punya keahlian khusus, sehingga mungkin ada yang usaha ternak apa begitu. Jadi kemarin dalam pembagian juga, pembagian ternak yang kita bagikan itu ternak mento, itu juga ada di pabel yang terima. Selalu dari pimpinan, dari kepala dinas sendiri itu menekankan untuk ini harus diperhatikan.
5: Biasa ya kita sebantu dulu, kalau untuk usulnya rusak, gunakan senjata tongkat rata, terbantu.
3: Jari Panjaitan melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah mulai membenahi data sekolah sebagai bagian dari persiapan penerapan bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA bagi jenjang sekolah dasar pada 2027 mendatang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, Nur Haidah, mengatakan ketepatan data sekolah menjadi hal penting karena akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan penerima dan besaran dukungan operasional dari pemerintah. Menurut Nur Haida, pembenahan data perlu dilakukan bersama oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak sekolah agar informasi yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Data tersebut antara lain mencakup keberadaan dan status keaktifan sekolah. Hal ini menjadi salah satu pembahasan dalam sosialisasi dan rapat koordinasi bidang pendidikan yang digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah dan diikuti Kepala Dinas Pendidikan dari 8 kabupaten. Selain persiapan BOSDA untuk jenjang SD, pertemuan tersebut turut membahas tenaga guru, MAPIGA 3T, serta sejumlah program pendidikan lainnya. Nur Haida meminta pemerintah kabupaten bersama sekolah terus memperbarui dan memastikan data pendidikan yang disiapkan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurutnya, data yang valid dibutuhkan agar dukungan pemerintah dapat diberikan kepada sekolah yang memang membutuhkan. Sementara itu, pemerintah Provinsi Papua Tengah pada tahun ini telah mengalokasikan sekitar 77,8 miliar rupiah untuk program pendidikan gratis melalui BOSDA bagi jenjang SMP, SMA, SMK, SLB, dan asrama sekolah.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
2: Warta berita ini disiarkan oleh program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Mimika untuk terus meningkatkan kualitas produk dan memperluas akses pemasaran. Berikut laporan selengkapnya bersama Veronica Sandra dari Mimika.
7: Festival dan pasar UMKM menjadi ruang bagi pelaku usaha di Mimika untuk memperkenalkan sekaligus mempromosikan berbagai produk lokal kepada masyarakat. Perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, PLT Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah, Yuli Ten Makai, mengatakan pengembangan UMKM tidak cukup hanya dengan menyediakan tempat untuk menjual produk, tetapi harus disertai dengan pendampingan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha.
8: UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Di tengah berbagai tantangan pembangunan, UMKM menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas, menciptakan lapangan usaha, meningkatkan pendapatan keluarga, serta memperkuat kemandirian ekonomi.

Yulitan juga mengajak pelaku UMKM untuk terus melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas produk, agar hasil karya masyarakat Papua Tengah memiliki daya saing serta mampu menjangkau konsumen di luar wilayah Papua Tengah. Menurutnya, perlu ada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dunia usaha, koperasi, dan pelaku UMKM untuk membangun ekosistem ekonomi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkembang.

0: Yuliten berharap kegiatan festival dan pasar UMKM ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat semangat kewirausahaan dan meningkatkan penggunaan produk lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Mimika dan Papua Tengah. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
1: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk mengikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini per tanggal 9 Oktober 2026.
2: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 9 Oktober 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000. Pasar Bumi Raya Rp45.000 hingga Rp55.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000. Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp55.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp150.000 hingga Rp180.000. Pasar Bumi Raya Rp140.000 hingga Rp150.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp190.000 hingga Rp200.000. Pasar Bumi Raya Rp200.000 hingga Rp220.000. Cabai rawit luar Nabire per kilogram Pasar Kalibobo Rp170.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000. Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000. Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000. Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000. Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000. Pasar Bumi Raya Rp20.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000. Pasar Bumi Raya Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp28.000. Pasar Bumi Raya Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000. Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000. Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur perikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Demikian informasi harga pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini di antaranya. Komando Distrik Militer Kodim 1705 Nabire resmi menempati gedung markas baru yang memanfaatkan eks gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. DPR Papua Tengah mendorong pengelolaan kekayaan daerah dilakukan secara tertib dan transparan agar pemanfaatannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian warta berita sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Masani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

생각보다 빙가 좀 부. 랭, 부가 년이 들어 마리키산 년이요.

0: Dari Cengkareng ke mana nih?
1: Sudahlah, kecil lagi.
2: Kecil lagi.
0: Jangan
3: pusing-pusing.
2: Kecil lagi.
4: Kecil lagi. Berantem ini yang enggak penting.
2: Kecil lagi.
3: Oh, kecil lagi saja.
2: Kecil lagi. Kecil.

0: Ya, pendengar, kami akhiri rangkaian lagu-lagu hiburan di ruang dengar Anda. Kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami hingga kita nantikan bersama tarhim dan azan maghrib untuk daerah kota Nabire dan sekitarnya. Selamat malam untuk Anda semuanya dan pendengar, tetap bersama-sama dengan kami. Bagi Anda umat muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat mempersiapkan hati dan diri Anda untuk menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Pro 1 RRI Nabire.

meneruskan perjalanan kehidupanku. Teruslah membantuku. Sesungguhnya aku ingin selamat di dalam rahmat-Mu.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musola.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.
2: Nabire sore ini.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: 101 Kanal Inspirasi.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada, baik itu di pegunungan ya hingga di pesisir pantai ya, yang berada di Kabupaten Nabire ya, ataupun juga di distrik-distrik tetangga ya, seperti di Yaur ataupun di Wasyur ya. Di kepulauan juga bagi Anda yang masih bersama kami ya, hingga di sore hari ini di hari Jumat 9 Oktober 2006, kita akan bersama-sama di Nabire Lintas Malam bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik. Ada Bung Riono di pemancar radio. Kami akan temani Anda dalam Nabire Lintas Malam hingga pukul 24 malam nanti ya, dengan berbagai program acara yang akan kami hadirkan. Temani malam Sabtu Anda ya, tentunya dengan kesiapan memasuki weekday dan weekend di hari Minggu. Menghabiskan waktu ataupun minggu bersama keluarga, dan tentunya akan bersiap-siap dalam menghadapi ya hari kerja yang baru di hari Senin. Kami cukupi dulu sederetan teman-teman religi muslim selepas dari tarhim dan azan maghrib. Begitu juga terutama Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat yang melaksanakan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadahnya diterima sama oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita jalan pukul 19 ada penyampaian warta berita Gema Papua, Sekorwil 1 Papua. Kami hadir update terkini ya dari rri.co.id. Ada kabar di mana dosen Fakultas Psikologi Unika Sugija Pratana, maksud kami Unika Sugija Pranata Semarang, Sisilia Tanti Utami, yang mengedepankan pola asuh orang tua jadi faktor utama untuk mengendalikan anak di tengah pesatnya teknologi. Orang tua perlu mengontrol dan mengedukasi anak dalam menghadapi berbagai pengaruh lingkungan. Menurutnya orang tua perlu memperhatikan berbagai hal yang masuk ke lingkungan anak. Selain itu orang tua juga harus tetap berperan dalam mengajarkan atau mengedukasi anak untuk menghadapi pengaruh tersebut. Tidak hanya itu, menurut dia, pola asuh perlu dilakukan melalui penampingan dan komunikasi dengan anak. Orang tua perlu menjadi contoh bagi anak dalam kehidupan sehari-hari. Senada dengan itu juga, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen P3A, Titi Eko Rahayu, yang menyoroti penguatan pola asuh positif. Disebutkan pencegahan perundungan atau bullying juga perlu dilakukan melalui edukasi anti kekerasan bagi anak dan keluarga. Dikatakan orang dewasa perlu memberikan contoh yang baik kepada anak dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, anak dapat meniru perilaku dari lingkungan sekitar, termasuk melalui ruang digital. Tak hanya itu, pengawasan lingkungan anak perlu dilakukan untuk mencegah munculnya perilaku kekerasan. Ia juga mendorong anak berani berbicara ketika mengalami atau melihat perundungan. Hal ini dilakukan atau dikuatkan ya, agar kasus perundungan ataupun juga bullying di sekolah ataupun lingkungan ya, terutama bagi anak-anak itu berkurang.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan

Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam, dan itulah kebanggaan kami.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Nabire sore ini.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rousat, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami ajak Anda untuk kita ikuti acara selanjutnya, yaitu penyampaian warta berita Gema Papua, Sekerwil Papua, Sekerwil Satu Papua, yang akan kami relay dari RRI Pro 1 Jayapura.
2: Nabire sore ini.

0: Dengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekoreo 1. Rangkuman berita-berita Korea 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindi.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gempa Papua, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya kebakaran lahan 17 hektar Tuna Sawah Erma Group perkuat penanganan di Papua Selatan. Persipura bidik kemenangan atas Ran Nusantara FC. Selain dua topik tersebut, Warta Berita malam ini kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik dan kami akhiri dengan berita olahraga. Saudara pendengar, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, kita awali dengan berita pertama. Polres Jayawijaya kembali mengungkap kasus kejahatan jalanan dengan menangkap seorang residivis pencurian dengan kekerasan di kawasan Transkimbing Wamena. Berikut laporan Arfianti Marbun dari Wamena.
2: Tim Opsnal Satuan Reserse Kriminal Polres Jayawijaya menangkap seorang residivis kasus pencurian dengan kekerasan atau curas berinisial WK di kawasan Lipi, Jalan Transkimbing, Wamena pada Senin kemarin. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapat informasi masyarakat bahwa pelaku sedang mengonsumsi minuman keras di sekitar lokasi. Sebelumnya, tim melaksanakan apel pengecekan yang dipimpin Kanit Kidum Ibda M. Torib Basori, SHMH, untuk memastikan keselamatan personel dan penerapan SOP penggunaan senjata api. Saat didatangi petugas, pelaku sempat berusaha melarikan diri, namun berhasil diamankan tanpa perlawanan berarti. Dari hasil pemeriksaan awal, WK diduga terlibat dalam sejumlah aksi curas, diantaranya di Jalan SD Percobaan pada 6 Agustus, Jalan Transkimbing pada 25 Agustus, serta Jalan Diponegoro Ahmad Yani pada 31 Agustus 2026. Kasat Reskrim Polres Jayawijaya Ibtu Marcelino Harumandi SHMH mengatakan penangkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian mempersempit ruang gerakan pelaku kejahatan jalanan. Polisi kini masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan dan kemungkinan TKP lainnya. Polres Jayawijaya juga mengapresiasi masyarakat yang aktif memberikan informasi terkait keberadaan pelaku maupun potensi gangguan keamanan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
1: Saudara, Tunas Sawah Erma Group terus bersinergi dengan berbagai pihak dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah perkebunan kelapa sawit mereka di Papua Selatan. Kekeringan ekstrim akibat fenomena El Nino memicu kebakaran yang berdampak pada areal perkebunan dengan luas lahan terbakar mencapai 17 hektar. Berikut laporan Yohanes Degoden dari RRI Bovendigo.
3: Fenomena iklim global El Nino yang melanda wilayah Papua Selatan selama lebih 4 bulan terakhir telah memicu gelombang kekeringan ekstrim yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam satu dekade terakhir. Vegetasi yang kering, kerontang, serta tiupan angin kencang menciptakan instabilitas lingkungan yang menempatkan kawasan ini, termasuk area pemukiman masyarakat dan area konsesi perkebunan PT Tuna Sawah Erma A, inti usaha dari TSE Group dalam status siaga merah, ancaman kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, satu-satunya akses jalan Trans Papua yang menghubungkan Kabupaten Bovendigul dan Kabupaten Merauke melintas langsung di area perkebunan PT TSEA, dan tingginya mobilitas publik di jalur strategi ini menimbulkan risiko kelalaian manusia seperti membuang puntung rokok sembarangan yang dapat memicu kebakaran hebat dalam hitungan detik. Berdasarkan pantauan lapangan dan fakta di lapangan, titik-titik api awal umumnya bermula dari luar batas hak guna usaha perkebunan kelapa sawit PTTSEA yang dengan cepat merambat ke dalam wilayah perkebunan perusahaan, melahap sebagian tanaman sawit produktif maupun tanaman sawit muda yang menjadi tumpuan investasi jangka panjang. Total kerugian mencapai kurang lebih 2.000 tanaman sawit yang terbakar dengan areal terbakar seluas 17 hektar. Sementara itu, warga yang berada dekat dengan titik lokasi kebakaran menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap pihak perusahaan yang sudah dapat cepat hadir di sekitar pemukiman warga untuk penanggulangan darurat yang sigap melindungi kampung dan fasilitas umum. Hal itu seperti yang disampaikan Isak Yawotem, masyarakat Kampung Naga.
4: Kami semua mana akan perlu tebal dari sisi ujung sampai untuk bangsa kepada susah sehingga di mana cara untuk upayakan kita akan meredakan asap ini di sisi sikap dan setiap itu yang kita merasakan sangat sulit sekali buat kita.
3: Pihak perusahaan TSE Group sejak awal musim kemarau pada bulan Mei lalu, langkah mitigasi preventif telah digalakan perusahaan secara konsisten melalui sosialisasi aturan hukum dan pencegahan karhutla oleh tim sustainability, tim humas dan tim panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja kepada karyawan di setiap unit usaha perkebunan milik TSE Group dan termasuk masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. Sementara itu, pihak perusahaan juga menyampaikan himbauan terbuka dan undangan kolaborasi kepada pemerintah daerah, instansi terkait serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal mitigasi karhutla, meredam spekulasi yang tidak berdasar dan memprioritaskan keselamatan serta kelestarian lingkungan hidup di Papua Selatan. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, dari Bovendigul kita menuju ke Nabire. Komando Distrik Militer 1705 Nabire secara resmi menempati gedung markas baru yang berlokasi di ex-gedung KMPI Kota Lama Nabire, Papua Tengah. Pemanfaatan gedung tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja TNI Angkatan Darat. Selengkapnya, Robi Fanindi dari RRI Nabire.
5: Dan di 1705 Nabire, Letkol Arhanud Dwi Pawanto dalam arhannya pada syukuran penempatan markas yang baru bertempat di ex-kantor KMPI Kota Lama Nabire, Kamis 8 Oktober 2006, menyampaikan bahwa pemanfaatan aset ex-KMPI merupakan bentuk efisiensi dan sinergi yang baik antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas keamanan serta mempermudah akses pelayanan masyarakat yang membutuhkan koordinasi dengan pihak militer. Dengan fasilitas yang lebih memadai di lokasi baru, jajaran Kodim 1705 Nabire berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan prajurit serta mempererat silaturahmi dan kemanunggalan TNI dengan rakyat di wilayah Papua Tengah. Syukuran penempatan gedung baru ini dihadiri oleh jajaran TNI, tokoh masyarakat, serta jajaran pemerintah daerah dan para tamu undangan lainnya. Gedung ex-KMPI yang telah direnovasi tersebut ini siap difungsikan sebagai pusat kendali operasional pelayanan administrasi dan koordinasi keamanan teritorial.
6: Pertahanan sudah mulai dikembangkan dan ada di sini ada program 2096 yang tempatnya dimakini yang akan menggunakan kantor Korem sehingga Korem harus bergeser ke Kodim dan Kodim harus cari tempat baru di Duhan, di Kabupaten, kemudian dari rekan-rekan KMPI support kami sehingga boleh menggunakan kantor KMPI yang dari Kota Lama ini. Gedung KMPI ini merupakan fasilitas negara dan akan digunakan sementara oleh Kodim. Tentunya kita akan berkomitmen dalam menjaga dan merawat menggunakan fasilitas ini yang bertanggung jawab.
5: Sementara itu, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawinari dalam menyampaikan sambutan Bupati Nabire Mesok Magai menegaskan bahwa keberadaan markas baru Kodim 1705 Nabire diharapkan tidak hanya menjadi sarana penunjang kinerja TNI, tetapi juga menjadi simbol komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri dalam membangun Nabire. Peran TNI, khususnya Kodim 1705 Nabire, sangat vital dalam menciptakan rasa aman serta mengawal program-program pembangunan. Untuk itu, pemerintah bersama TNI harus membangun sinergi yang kuat dengan seluruh elemen, baik tokoh agama, tokoh adat, maupun masyarakat luas.
7: Saya berharap kepada seluruh anggota Kodim 75 Nabire dapat menjadikan kantor ini sebagai tempat untuk semakin meningkatkan kinerja, disiplin, tanggung jawab, profesionalisme, loyalitas, dan integritas dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan sebagai pelindung masyarakat. Saya berpesan untuk terus menjaga semangat dengan moto bersama rakyat TNI kuat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kedekatan dengan masyarakat harus terus dibangun melalui komunikasi, pelayanan, kepedulian, dan kehadiran nyata di tengah-tengah masyarakat yang kita cintai.
5: Acara syukuran gedung baru yang digelar secara hikmat diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada para pemenang lomba jurnalistik dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81 tahun 2006 yang digelar oleh Kodim 1705 Nabire. Pengumuman pemenang lomba jurnalistik ini menjadi momen penting untuk mengapresiasi peran awak media dalam menyajikan informasi yang edukatif, objektif, dan membangun bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Robi Faningdi melaporkan.
1: Saudara pendengar, Warta Berita Gemala Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Festival Kalimaro 4 resmi ditutup dengan mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Kegiatan ini dinilai menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah, gereja, dan tokoh adat dalam mendorong pembangunan sekaligus melestarikan budaya di wilayah Papua Selatan. Berikut laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
8: Festival Kalimaro dinilai tidak hanya menjadi sebuah kegiatan budaya, namun menjadi bagian dari pembinaan generasi muda agar mampu mengembangkan berbagai kegiatan positif dan kreatif di daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan, Paskalis Prayitno, mengatakan keberhasilan pelaksanaan Festival Kalimaro menunjukkan pentingnya kolaborasi tiga unsur, yakni pemerintah, gereja, dan masyarakat adat. Kolaborasi tersebut dinilai perlu untuk terus diperkuat dalam berbagai program pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan di Papua Selatan. Ia meyakini keterlibatan masyarakat, agama, dan adat secara bersama-sama akan mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan di daerah.
9: Keberhasilan event ini merupakan contoh kolaborasi terbaik. Kolaborasi pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Papua Selatan dan pemerintah gereja yang dalam hari ini diwakili oleh Pastor Paroki Hati Kudus Windu dan seluruh teman-teman. Dan juga dari tokoh adat yang pada hari ini dengan luar biasa telah memberikan kolaborasinya, telah memberikan kerjasamanya.
8: Sementara Festival Kalimaro Kabupaten Merauke terpilih masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Ketua Panitia Festival Kalimaro 4, Willy Brodus Yayu Mahuse, mengatakan selama pelaksanaan, Festival Kalimaro tidak hanya menghadirkan beragam atraksi budaya, seni, dan ekonomi kreatif, namun juga mampu menarik antusiasme masyarakat dan wisatawan. Pihaknya mencatat jumlah pengunjung selama pelaksanaan mencapai 12.500 orang yang juga melibatkan lebih dari 112 pelaku UMKM dan ekonomi kreatif lokal.

0: Keberhasilan Festival Kalimaro tidak lepas dari dukungan pemerintah, gereja, tokoh adat, serta seluruh masyarakat. Ia menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan festival. Beberapa hal yang menjadi perhatian diantaranya penguatan fasilitas pendukung, penataan lokasi kegiatan, dukungan alokasi dana OTSUS secara langsung untuk Festival Kalimaro, serta penetapan peraturan daerah mengenai kalender kegiatan. Seluruh rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bersama untuk meningkatkan kualitas Festival Kalimaro sehingga mampu menarik lebih banyak wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Di Junior Team melaporkan.
1: Saudara, Akademi Teknik Biak Numfor resmi melaksanakan upacara wisuda ahli madya jenjang diploma 3 angkatan ke-13 sebanyak 17 wisudawan dan wisudawati dari jurusan manajemen informatika mengikuti prosesi wisuda tersebut. Berikut laporan Ririn Arini dari RRI Biak.
2: Akademi Teknik Biak resmi menggelar upacara wisuda ahli madya jenjang diploma 3 D3 angkatan ke-13 yang diikuti oleh 17 wisudawan dan wisudawati. Jurusan manajemen informatika berlangsung di KSL Ballroom Biak pada pekan lalu. Kegiatan ini menjadi momen bersejarah sekaligus bukti keberhasilan lembaga pendidikan tinggi di bawah naungan Yayasan Manfaatwak ini melewati berbagai tantangan untuk melahirkan lulusan yang siap berkontribusi di era transformasi digital. Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Mbarar Kapisa mewakili pemerintah daerah menekankan kehadiran lulusan bidang manajemen informatika memiliki peran sangat strategis di tengah era transformasi digital yang sedang berlangsung, di mana penguasaan teknologi informasi menjadi kunci utama kemajuan daerah.
3: Kehadiran lulusan bidang manajemen informatika di Kabupaten Biak Numfor sangat

0: Sementara itu Direktur Akademi Teknik Diakninfo Rahman Daud Wasalamoni dalam laporannya menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas terlaksananya wisuda ini setelah sempat tertunda beberapa waktu. Ia mengakui perjalanan tidak mudah namun berkat semangat civitas akademika serta dukungan dalam dikti berbagai tantangan dapat diatasi.
1: Ketika sudah dilaksanakan nanti, ciptakan yang terbaik kepada masyarakat bangsa dan negara dan selalu

0: Pemerintah Vietnam Far juga memberikan apresiasi besar kepada Yayasan Manfaqwak dan Akademi Teknik Biak yang konsisten mencetak sumber daya manusia unggul dan berkarakter di bidang teknologi serta memperkuat kemitraan demi percepatan pembangunan daerah. Ririn Arini melaporkan.
1: Saudara pendengar dan pemirsa, berikut kita beralih ke berita olahraga. Saudara Persipura Jayapura berambisi mempertahankan tren positif kemenangan saat menghadapi Rans Nusantara FC dalam lanjutan pekan kelima Pegadaian Championship 2026-2027. Berikut laporan Naudi Kisaulia dari RRI Jayapura.
2: Persipura Jayapura siap mengamankan poin penuh di markas sendiri saat berjumpa dengan tim tamu Rans Nusantara FC dalam lanjutan pekan kelima Pegadaian Championship musim 2026-2027 yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat malam. Bermodalkan kemenangan sebelumnya, pasukan Regi Aditya ingin melanjutkan tren positif itu meskipun tanpa sejumlah pemain pilar. Dikatakan Regi, untuk meraih 3 poin, ia telah mempersiapkan berbagai upaya permainan yang terbaik lantaran tidak akan mudah untuk menghadapi tim tamu tersebut.
3: Memang ada beberapa pemain yang belum bisa bermain sampai hari ini, Boa Salosa, Ruben Sanadi, Ramai Rumakik, Hakim, dan juga Lazarus Sinim yang di pertandingan terakhir terkena kartu merah. Tapi itu nggak mengurangi semangat kami untuk bisa mengamankan 3 poin penuh besok melawan Rans. Ya, saya melihat bahwa championship ini adalah liga profesional, jadi terkadang ada memang tim-tim yang tidak bisa meraih poin penuh di setiap pertandingan. Kami tetap mewaspadai bagaimana kolektivitas dari Rans, bagaimana mereka menyerang, bertahan. Kami sudah mempersiapkan dengan staf pelatih dan juga tim analis untuk bagaimana melakukan kontra strategi. Jadi kami akan memberikan permainan yang atraktif besok, karena itu bentuk hormat dan respek kami kepada tamu kami. Ya, kami sudah mempersiapkan secara khusus, mensimulasikan beberapa skenario di beberapa hari terakhir ini. Jadi kita tunggu saja kejutannya. Kita akan coba untuk meresponi bagaimana game plan yang akan dilakukan oleh Rans besok.
2: Sementara gelandang bertahan Bima Ragil bersama rekan-rekannya menyatakan kesiapan penuh untuk melawan Rans Nusantara demi mendapatkan poin penuh, meski lawannya itu juga memiliki modal menang besar di pertandingan sebelumnya melawan PSBS Bia.
4: Mungkin untuk pemain kita sudah sepakat untuk bertahan besok. Kita akan berusaha semaksimal mungkin buat mengejar 3 poin dan tidak menutup kemungkinan kita juga respect terhadap lawan. Semoga pertandingan besok berjalan menarik dan 3 poin buat Persipura.
2: Diketahui tim berjuluk Mutiara Hitam saat ini berada di peringkat ke-6 klasemen, mengantongi 4 poin dari 2 hasil imbang, 1 kekalahan dan 1 menang. Sedangkan lawannya berada di posisi ke-3, mengantongi 7 poin dari 2 kali menang, 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Naldi Saulia melaporkan.
1: Dan saudara pendengar, sekian warta berita Gema Papua untuk edisi malam ini, Jumat 9 Oktober 2026. Saya Ida Susilowati mengucapkan terima kasih dan mewakili seluruh kru dan tim redaksi warta berita Gema Papua, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa.
5: Yang kita ikuti warta berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korea 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nambire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pendengar, pukul 19.29 menit waktu Indonesia Timur. Demikian tadi telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita Gema Papua, Skor Wheel 1 Papua. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti acara mimbar agama atau renungan malam rohani. Kali ini di hari Jumat 9 Oktober 2026 kita akan ikuti bersama mimbar agama Buddha yang kali ini ya dibawakan oleh Ibu Made Mulyani.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Saya menerima diri saya apa adanya dan saya bersedia belajar dari kesalahan saya. Ibu Bapak pendengar RRI yang berbahagia, tema siraman rohani kita pada hari ini adalah berlatih berdamai dengan diri sendiri.

Berdamai dengan diri sendiri bukan berarti membenarkan semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Berdamai dengan diri sendiri juga bukan berarti menyerah terhadap keadaan. Berdamai dengan diri sendiri berarti belajar menerima kenyataan, memahami diri dengan bijaksana, mengakui kesalahan tanpa terus-menerus menyalahkan diri sendiri, serta memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Dalam ajaran Buddha, kita diajarkan bahwa penderitaan tidak hanya muncul karena keadaan luar diri kita, tetapi juga karena cara pikir kita yang merespon keadaan tersebut. Dua orang dapat mengalami peristiwa yang sama, tetapi memberikan respon yang berbeda. Seseorang mungkin mampu menerima dan belajar dari pengalaman, sedangkan orang lain terus memikirkan masa lalunya, menyesal, marah, atau menyalahkan dirinya sendiri. Dengan demikian, latihlah batin menjadi sangat penting. Salah satu ajaran Buddha yang sangat relevan adalah Dhammapada bait pertama dan kedua, yang menjelaskan bahwa pikiran mendahului segala sesuatu. Jika seseorang berbicara dan bertindak dengan pikiran yang buruk, penderitaan akan mengikutinya. Sebaliknya, jika seseorang berbicara dan bertindak dengan pikiran yang baik, kebahagiaan akan mengikutinya. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa kualitas kehidupan sangat dipengaruhi oleh kualitas pikiran. Ibu, bapak, dan saudara-saudari pendengar RRI dimanapun berada, ketika kita tidak berdamai dengan diri sendiri, pikiran dapat terus mengulang kejadian masa lalu. Mengapa saya melakukan ini? Mengapa saya gagal? Mengapa saya tidak seperti orang lain? Mengapa hidup saya tidak seperti yang saya inginkan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini apabila muncul terus-menerus dapat menjadi beban mental. Kita hidup pada hari ini, tetapi pikiran terus berada di masa lalu. Dalam perspektif Buddhis, masa lalu adalah sesuatu yang telah terjadi. Kita tidak dapat mengulang peristiwa yang sudah berlalu. Yang masih dapat kita lakukan adalah memahami sebabnya, menerima akibatnya, memperbaiki kesalahannya, dan menentukan tindakan yang lebih baik daripada saat sekarang. Karena itu, berdamai dengan diri sendiri dimulai dari menerima kenyataan. Menerima bukan berarti menyukai semua keadaan. Menerima berarti melihat kenyataan sebagaimana adanya. Jika kita pernah melakukan kesalahan, kita mengakui, iya, saya pernah melakukan kesalahan. Jika kita pernah gagal, kita mengatakan, iya, saya pernah gagal. Tetapi setelah mengakui kenyataan tersebut, jangan berhenti pada penyesalan. Jadikan pengalaman itu sebagai bahan untuk kita belajar. Dalam Buddhisme, terdapat prinsip karma, yaitu bahwa perbuatan memiliki akibat. Prinsip karma bukanlah alasan untuk terus-menerus menghukum diri sendiri. Sebaliknya, pemahaman tentang karma mengajarkan tanggung jawab. Apa yang kita lakukan memiliki konsekuensi, dan karena itu kita perlu berhati-hati dalam berpikir, berucap, dan berbuat. Kesalahan masa lalu hendaknya menjadi guru bagi kita, bukan menjadi penjara bagi kita. Ibu, bapak, dan saudara-saudari pendengar RRI yang berbahagia, ada perbedaan antara penyesalan yang bijaksana dan menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Penyesalan yang bijaksana mendorong kita memperbaiki diri. Sebaliknya, menyalahkan diri sendiri secara terus-menerus justru dapat membuat kita kehilangan harapan. Kita berkata, saya orang gagal, saya tidak berguna, saya tidak akan pernah berubah. Pikiran seperti itu bukan bijaksana.

sana. Itu adalah penilaian negatif terhadap diri yang justru memperkuat penderitaan. Buddha mengajarkan pentingnya melihat pengalaman dengan sati, yaitu perhatian penuh atau kesadaran. Ketika muncul kemarahan, kita menyadari ini kemarahan. Ketika muncul kesedihan, kita menyadari ini kesedihan. Ketika muncul rasa bersalah, kita menyadari ini rasa bersalah. Kita tidak harus langsung melawan atau menolak perasaan tersebut. Kita belajar mengamatinya dengan tenang. Inilah salah satu prinsip penting dalam latihan meditasi Buddhis. Kita belajar melihat pengalaman tubuh dan pikiran sebagaimana adanya. Dalam praktik vipassana misalnya, seseorang belajar mengamati sensasi tubuh. Dengan keseimbangan batin, tidak terus-menerus melekat pada sensasi yang menyenangkan atau tidak membenci sensasi yang tidak menyenangkan. Prinsip ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sesuatu yang tidak menyenangkan muncul, kita belajar mengatakan dalam hati, ini juga akan berubah. Ajaran tentang anicca, ketidakkekalan, sangat penting dalam latihan berdamai dengan diri sendiri. Perasaan berubah, pikiran berubah, kondisi kehidupan berubah, kesedihan tidak berlangsung selamanya, kegagalan tidak berlangsung selamanya, bahkan keadaan yang sangat sulit pun akan mengalami perubahan. Ketika kita mengalami ketidakkekalan, kita tidak terlalu melekat pada masa lalu, kita menyadari bahwa diri kita sekarang bukanlah persis diri kita yang kemarin. Kita dapat belajar, kita dapat berubah, kita dapat memperbaiki diri. Karena itu, jangan menjadikan kesalahan masa lalu sebagai identitas permanen. Ibu bapak dan pendengar RRI yang berbahagia, mungkin ada pendengar yang saat ini sedang membawa luka lama. Mungkin pernah disakiti oleh orang lain. Mungkin pernah mengalami kegagalan dalam pekerjaan. Mungkin pernah mengalami konflik dalam keluarga. Mungkin pernah membuat keputusan yang disesali. Atau mungkin merasa bahwa dirinya tidak cukup baik. Jika demikian, marilah kita berhenti sejenak. Tarik napas perlahan. Sadari napas masuk dan napas keluar. Tidak perlu memikirkan terlalu banyak hal. Untuk beberapa saat, cukup hadir bersama diri sendiri. Kemudian katakan dalam hati, saya menerima bahwa saya adalah manusia yang masih belajar. Katakan lagi, saya mengakui kesalahan saya, tetapi saya tidak harus hidup selamanya dalam kesalahan itu. Dan katakan, saya akan belajar memperbaiki diri melalui pikiran, ucapan, dan tindakan yang lebih baik. Ibu bapak pendengar RRI yang berbahagia, berdamai dengan diri sendiri juga berarti belajar memaafkan diri sendiri. Dalam Buddhisme, memaafkan diri bukan berarti menghapus tanggung jawab. Jika kesalahan kita telah merugikan orang lain, maka kita perlu mengakui kesalahan, meminta maaf jika memungkinkan, memperbaiki kerugian, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Setelah itu, kita perlu berhenti menghukum diri tanpa akhir. Jika kita terus-menerus mengatakan saya orang jahat atau saya tidak layak bahagia, kita sebenarnya sedang menambah penderitaan. Lebih bijaksana mengatakan saya telah melakukan tindakan yang tidak baik. Saya menyadarinya. Saya belajar darinya. Mulai sekarang, saya berusaha melakukan tindakan yang lebih baik. Itulah perubahan dari rasa bersalah menjadi tanggung jawab, dari penyesalan menjadi pembelajaran, dari kebencian terhadap diri menjadi kebijaksanaan. Buddhis juga mengajarkan metta, yaitu cinta kasih atau niat baik. Biasanya kita mudah memberikan kasih sayang kepada orang lain, tetapi terkadang sulit memberikan kasih sayang kepada diri sendiri. Ketika orang lain melakukan kesalahan, kita mengatakan, tidak apa-apa, setiap orang bisa salah. Tetapi ketika kita sendiri melakukan kesalahan, kita berkata, saya bodoh, saya gagal, saya tidak berguna.
Karena itu, latihan meta perlu diarahkan kepada diri sendiri. Kita dapat mengembangkan pikiran, semoga saya terbebas dari kebencian. Semoga saya terbebas dari penderitaan. Semoga saya sehat. Semoga saya memiliki ketenangan. Semoga saya mampu menghadapi kehidupan dengan bijaksana. Meta bukan berarti memanjakan diri. Meta berarti memiliki niat baik terhadap diri sendiri. Sehingga kita terdorong untuk melakukan hal-hal yang benar dan bermanfaat. Orang yang memiliki meta terhadap dirinya tidak akan sengaja merusak dirinya dengan kebencian, keserakahan, atau kemarahan. Ibu bapak dan pendengar RRI, dimanapun berada, berdamai dengan diri sendiri juga membutuhkan kesabaran. Perubahan batin tidak terjadi dalam satu malam. Kita mungkin telah bertahun-tahun membentuk kebiasaan marah, kecewa, cemas, atau berpikiran negatif. Karena itu kita tidak perlu menuntut diri berubah secara sempurna dalam waktu yang singkat. Dalam latihan damai yang penting bukan menjadi sempurna, tetapi terus berlatih. Hari ini mungkin kita mampu menahan kemarahan selama 5 menit. Besok mungkin mampu menahan 10 menit. Suatu saat kita mungkin mampu melihat kemarahan muncul tanpa langsung mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Itulah perkembangannya. Demikian pula dalam hubungan dengan orang lain. Kita tidak selalu dapat mengendalikan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Tetapi kita dapat melatih bagaimana kita meresponnya. Kita tidak dapat mengendalikan semua keadaan di luar diri kita. Tetapi kita dapat melatih pikiran kita agar tidak mudah dikuasai oleh keadaan. Dalam Dhammapada bait 160, Buddha mengingatkan bahwa diri sendiri merupakan pelindung bagi diri sendiri. Ajaran ini sangat mendalam. Artinya, kita perlu belajar bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Jangan selalu menunggu orang lain membuat kita bahagia. Jangan selalu menunggu keadaan berubah agar kita dapat damai. Kedamaian perlu dilatih dari dalam. Ibu bapak dan pendengar RRI yang berbahagia, mari kita menjadikan kehidupan sehari-hari sebagai tempat latihan damai. Ketika bangun pagi, jangan langsung memenuhi pikiran dengan kekhawatiran. Sadari napas dan bersyukurlah karena masih memiliki kesempatan menjalani kehidupan ini. Ketika menghadapi masalah, berhentilah sejenak sebelum bereaksi. Tarik napas, amati pikiran, tanyakan kepada diri sendiri apakah respon saya akan mengurangi penderitaan atau justru menambah penderitaan. Ketika melakukan kesalahan, akui dengan jujur. Perbaiki jika dapat diperbaiki. Belajarlah. Kemudian lanjutkan kehidupan dengan kesadaran. Ketika menerima keberhasilan, jangan terlalu melekat. Sadari bahwa keberhasilan juga tidak kekal. Ketika mengalami kegagalan, jangan menganggap bahwa seluruh hidup kita telah gagal. Ingatlah bahwa satu peristiwa tidak menentukan seluruh kehidupan kita. Dan ketika malam tiba sebelum tidur, kita dapat melakukan refleksi sederhana. Hari ini pikiran apa yang perlu saya perbaiki? Ucapan apa yang perlu saya perbaiki? Perbuatan apa yang sudah baik dan perlu saya pertahankan? Inilah latihan sederhana untuk berdamai dengan diri sendiri. Ibu bapak pendengar RRI yang berbahagia, pada akhirnya kedamaian bukan berarti hidup tanpa masalah. Kedamaian adalah kemampuan untuk menghadapi masalah tanpa kehilangan kejernihan pikiran. Berdamai dengan diri sendiri bukan berarti kita tidak pernah bersedih. Bukan berarti kita tidak pernah marah, kecewa, atau takut. Berdamai dengan diri sendiri berarti ketika semua perasaan itu muncul, kita mampu melihatnya dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Marilah kita belajar menjadi sahabat bagi diri sendiri, bukan dengan memanjakan diri, tetapi dengan memahami diri. Bukan dengan membenarkan kesalahan, tetapi dengan berani mengakui kesalahan. Bukan dengan hidup tanpa penyesalan, tetapi dengan belajar dari pengalaman. Bukan dengan membenci diri sendiri, tetapi dengan mengembangkan meta dan kebijaksanaan. Semoga kita mampu berdamai dengan masa lalu, hadir dengan penuh kesadaran pada saat ini, dan melangkah menuju masa depan dengan pikiran yang lebih jernih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu.
1: Oh, mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak?
0: Oh, iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak. Ih, apa sih?
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Nabire, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat malam pendengar dari Perusahaan Tanah Biru di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di Pancar Luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MWI 729 kHz. Anda masih bersama saya Manusia Ambire penyiar Anda dan juga rekan Ferdinand selalu di teknik.

Pendengar pukul 20 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur, demikian telah kita lalui dan ikuti bersama acara Mimbar Agama Buddha. Semoga dengan hadirnya acara ini maka dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, terutama Anda pendengar kaum Buddhis di mana saja Anda berada. Kita jalan pukul 21 dalam penyampaian Warta Berita Sentral dari Pukul 3 Jakarta. Kembali kami temani malam Sabtu Anda dengan berbagai informasi terupdate dari rri.co.id dan juga beberapa portal resmi lainnya. Dikabarkan Universitas Terbuka melalui Sentra Layanan Universitas Terbuka Salut Nabila membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun 2026 mulai tanggal 5 Oktober hingga bulan Desember 2026. Penerimaan ini memberikan kesempatan kepada lulusan SMA sederajat, masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi hingga calon mahasiswa yang hendak meneruskan studi dari perguruan tinggi sebelumnya. Program penerimaan mahasiswa baru tersebut menyediakan dua pilihan jalur, yakni non-rekognisi pembelajaran lampau atau non-RPL dan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Kedua jalur ini dapat dipilih sesuai dengan latar belakang pendidikan serta pengalaman calon mahasiswa.

Sementara itu dari Nabire, upaya mendukung pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Nabire, Papua Tengah dilakukan melalui penyaluran 4 unit traktor kepada kelompok tani orang asli Papua WAP. Bantuan tersebut diserahkan di halaman kantor Dinas Pertanian Nabire pada hari ini, Jumat 9 Oktober 2006. Penyaluran bantuan ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang membutuhkan dukungan sarana pertanian untuk menunjang aktivitas pengolahan lahan. Bantuan tersebut disalurkan melalui anggota DPR RI dari Partai Golkar, ya, Sudison Tandra, bersama Wakil Ketua 2 DPRK Nabire, Joni Nehemia Pakage. Dikatakan bantuan alat pertanian tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok tani OAP, yang membutuhkan fasilitas untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Menurutnya, keberadaan traktor diharapkan dapat membantu petani untuk mempercepat proses pengelolaan tanah, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual, serta meningkatkan efektivitas kegiatan pertanian. Ia juga berharap kelompok tani penerima dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara bertanggung jawab dan memastikan penggunaannya memberikan manfaat bagi seluruh anggota kelompok.

0: cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok. Banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik. Katanya pecinta alam.
0: Taunya. Dilebay. Apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Nabire malam ini.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Ketua Konsil Veteriner Indonesia Teguh Budi Pitojo mengatakan Indonesia belum memiliki undang-undang khusus tentang kedokteran hewan. Padahal profesi dokter hewan di Indonesia membutuhkan payung hukum, khususnya untuk menjaga kualitas pendidikan dan pelayanan veteriner. Hal ini dikatakan Teguh kepada Pro 3 RRI pada hari Kamis 8 Oktober 2006 kemarin. Menurutnya regulasi khusus diperlukan untuk mengatur pendidikan, tata kelola, dan standar profesi dari dokter hewan. Aturan tersebut juga diharapkan menjadi dasar untuk menjaga kompetensi dokter hewan sebelum memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dikatakan standar kompetensi nasional telah disusun oleh organisasi profesi dan asosiasi fakultas kedokteran hewan, namun penerapan dan pengawasan standar tersebut dinilai membutuhkan landasan hukum yang lebih kuat. Sementara itu, Koordinator Kelembagaan Sumber Daya Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Baik Yunita Arisandi, menilai penguatan profesi membutuhkan koordinasi antara pemerintah dan organisasi profesi. Dikatakan Yunita, pemerintah juga terlibat dalam pembentukan Konsil Veteriner Indonesia. Lembaga tersebut berperan dalam penguatan tata kelola profesi dokter hewan. KVI turut menjalankan fungsi terkait standar pendidikan, kompetensi, registrasi, etika, dan disiplin profesi veteriner.
1: Mami, KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak mami udah gede nih, coba sini. Adek, foto dulu, lihat ke kamera, Adek tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
1: Ya, nggak boleh ya tantunya.
3: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Nadire, malam ini.

Hereri Nabire dengan esensi buku Kita Indonesia. Ketika Cinta Bertasbih merupakan salah satu karya novel yang ditulis Habibur Rahman El-Shirazi. Novel ini menceritakan tiga sosok remaja yang sedang menuntut ilmu di sebuah negara Universitas Al-Azhar di Kairo. Dalam perjalanan menuntut ilmu sangat banyak rintangan, yaitu konflik yang menerjang mereka bertiga. Novel ini berhasil diterbitkan pada tahun 2007 oleh Republika. Novel ini juga merupakan novel bestseller karena banyak mengandung ilmu. Dimulai dari ceritanya terlihat nyata sehingga amanah yang disampaikan dapat terserap dengan baik. Tidak hanya itu, kata-kata yang terkandung dalam novel tersebut juga santun dan mudah dipahami. Novel ini bertemakan tentang perjuangan hidup untuk menggapai kebahagiaan. Pesan moral yang bisa diambil oleh pembacanya adalah nilai moral agama, yaitu tentang kepribadian seseorang yang baik, tegar, kuat, ceria, semangat, selalu ingat dan taat kepada Tuhan setiap waktunya. Sekian esensi buku RRI Nabire dari RRI untuk Indonesia.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alam.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Sun sekarang sudah di 354. Ya kan, kemarin kalau kita lihat ini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormant istilahnya, jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang digunakan sama orang lain, ada yang double, dan lain-lain, ada yang nantinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dipikirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
2: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1.074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Sun sekarang sudah di 354.
4: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
0: Kenapa?
4: Aset-aset ini dari BUMN itu pangkas itu nanti seperti apa?
0: Ya kan, kemarin kita lihat ini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormant istilahnya, jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset management yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita mesti menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merger secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari beberapa perusahaan sejenis. Jadi, di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel di satu company. Nah sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya kita punya rumah sakit tambah 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
5: Pending itu tinggal di proses kalkulasi dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan melakukan kalkulasi dan hapus buku. Tentunya proses kaplos ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa kaplos dan kaplos ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itunya. Ya.
6: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa, Pak? Kalau kayak gitu. Kalau
5: tidak harus terpaksa kita menghapus buku kita, kerugiannya menjadi kerugian berapa ya? Tadi kita sampaikan.
3: Rosan menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Men- Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
7: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrean. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrean haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
1: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang nanti sudah berangkat, ditemukan oleh beliau. Lama kemudian dipercepat, tapi ini akan bisa diselesaikan, dipikirkan kalau dikerjasamakan untuk menjaga ini yang ada dukcapilnya, karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
7: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrean terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Artika Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
8: Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Zulkifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Sarekasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA. Sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerjasama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
9: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, yaudah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
8: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
10: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang merasa sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi pos kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
8: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
11: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
12: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahambut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
11: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
12: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
13: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah di tempat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10D Jalan Cilikriwut ini, Pak. Kurang lebih di tempat-tempat tertentu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
14: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya, keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
15: untuk pembelajaran.
16: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha, harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
14: Armin berharap teaching factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui teaching factory.
17: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, teaching factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari teaching factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
14: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
18: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
19: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
20: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
21: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
18: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots both in the domestic and export markets as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
22: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus
10: Commission 6 of the House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
4: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
10: And you also stressed the importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. So express hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Author Regina, Voice of Indonesia.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
15: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
22: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para Ijen Officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
15: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
23: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru. Dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BGNB dan BGNB. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan berjalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
15: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan, Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Ruski melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, Negara Fiji, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Literally melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk dari The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs dan selain Rio Ferdinand yang juga hadir ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Nyalat Militual, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Ibu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar Ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan. Nabire malam ini.

0: Selamat malam pendengar, di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabirkan informasi dan inspirasi. Pukul 21.46 waktu Indonesia Timur. Demikian telah kita ikuti penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta, yang juga Anda dapat dengarkan di setiap harinya di pukul 21 tepat waktu Indonesia Timur. Ada acara Terama Mini Radio di pukul 22 tepat, dan juga ada acara musik tradisional dan budaya Papua di pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, dan juga tentunya acara Ruang Rindu di penutup siaran atau penutup hari kita di malam hari ini, di hari Jumat 9 Oktober 2006. Ya, tentunya kebahagiaan, kesehatan, umur panjang bagi Anda juga yang berulang tahun di hari ini. Dan tentu diberkati dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa dalam setiap aktivitasnya. Pendengar, tahun 2006 pemerintah Provinsi Papua Tengah mengalokasikan anggaran sebesar 3,2 miliar rupiah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 24.691 pekerja yang terdiri atas pekerja rentan, hamba Tuhan, dan pegawai non-ASN. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral Papua Tengah, Fred James Borai, mengatakan program tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Hal ini dikatakan Fred pada penandatanganan MOU dengan BPJS Ketenagakerjaan pada hari ini, Jumat 9 Oktober 2006. Ia menjelaskan masih terdapat 30.941 tenaga kerja yang belum tercakup dalam program perlindungan yang dibiayai pemerintah provinsi. Dari total peserta yang ditanggung Pemprov Papua Tengah, 23.000 orang merupakan pekerja rentan, termasuk petani, pedagang, nelayan, dan pekerja formal. Maksud kami pekerja informal lainnya. Program ini menjangkau 7 kabupaten yakni Nabire, Dogiyai, Deyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Puncak. Sementara itu perlindungan pekerja di Kabupaten Mimika dibiayai oleh pemerintah kabupaten setempat. Fred merinci anggaran untuk perlindungan 1.941 hamba Tuhan sebesar 414,5 juta rupiah. Sedangkan bagi 23.000 pekerja rentan disiapkan sebesar 2,7 miliar. Dan perlindungan bagi 750 pegawai non-ASN dialokasikan sebesar 121,5 juta rupiah. Dengan demikian, total anggaran yang disiapkan untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan tersebut mencapai sekitar 3,2 miliar rupiah.
1: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung Kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Pendengar setuju, kami ajak Anda, kita ikuti acara mini drama ya. Di hari ini, hari Jumat 9 Oktober 2006, kita akan ikuti bersama drama mini radio dengan judul Ayah Tanpa Sosok. Untuk produksi kali ini dari RRI Gorontalo.
2: Nabire malam ini.

0: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
1: Ayah lagi tidak punya uang.
0: Tapi, ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
1: Sudah kubilang tidak ada uang.
0: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
1: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
0: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
1: Jangan mengejari ayah.

Sejak ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100 ribu, 50 ribu, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: Alia, kamu makan cuman mie lagi.
1: Ya, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya.
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu. Ups, maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Al, ya?
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Ayah, jadi benar kata orang.
1: Kenapa kamu masih bangun?
0: Dari mana, Ayah?
1: Bukan urusanmu.
0: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
1: Diam kamu.
0: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
1: Jangan bawa-bawa ibumu.
0: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
1: Kurang ajar.
0: Kenyataannya begitu kan?

0: Ya ampun Alia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: Terima kasih.
1: Kau marah?
0: Marah? Ayah tahu. Apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu? Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
1: Alia?
0: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan, sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja. Maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas hidup tenang

0: Alhamdulillah, selamat ya Alia, selamat ya, ibu bangga padamu.
1: Alhamdulillah, kamu berhasil.
0: Akhirnya, saya bisa lulus.
2: Selamat ya nak, ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang, mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah Tanpa Sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
0: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
2: Nadire, malam ini.

Para pendengar RRI Pusat Nabire di mana saja Anda berada, senang sekali jumpa di malam hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Untuk edisi hari ini, hari Jumat 9 Oktober 2006, bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik, ada Bung Sugiono di pemancar radio. Kami akan temani Anda hingga pukul 23 lebih ataupun 23 tepat waktu Indonesia Timur di acara Ruang Rindu. Pendengar, kami hadirkan beberapa teman-teman dari berbagai daerah di Papua dalam acara ini dan juga tentunya informasi dari seputaran Papua pada umumnya, ya, dikabarkan dari papuanewsonline.com. Dari Timika Festival Seni Budaya Mimika yang berlangsung selama 4 hari sejak Senin 5 Oktober hingga Kamis 8 Oktober 2006 resmi ditutup di lapangan X Pasar Lama. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Mimika ini jadi rangkaian peringatan istimewa dalam memperingati hari jadi Kabupaten Mimika yang ke-30 tahun. Penutupan acara tidak berarti berakhirnya upaya pelestarian budaya, melainkan justru jadi awal yang baru untuk terus merawat, mengembangkan dan mewariskan kekayaan budaya kepada generasi mendatang. Wakil Bupati Mimika, Emmanuel Kemong, dalam sambutannya menegaskan semangat tersebut, yaitu penutupan festival bukan berarti kita berhenti melestarikan budaya. Ini adalah momentum kebangkitan budaya, bukan sekedar seremoni. Beliau mengajak seluruh masyarakat untuk tidak hanya bangga dengan warisan leluhur, tapi juga aktif menjaganya tetap hidup di tengah kehidupan masa kini. Kemong juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada panitia, seniman, budayawan, tokoh adat, tokoh agama, TNI Polri, Forkopimda, organisasi kepemudaan, lembaga adat, serta seluruh warga yang telah mendukung kelancaran acara ini. Festival ini mencatat capaian yang luar biasa berharga, sebanyak 21 cerita rakyat, 18 lagu musik akustik tradisional, 19 busana adat khas Amukme dan Kamoro, serta 14 tarian tradisional berhasil didokumentasikan dalam bentuk video agar tidak hilang di telan zaman. Kegiatan ini diikuti oleh 12 sanggar seni, 12 sanggar kuliner, 30 kelompok pengrajin, pelajar dari 29 sekolah dan dikunjungi sekitar 3.000 orang.

0: Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.
1: Pro 1 RRI Nabire.

0: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: namanya buah?
1: Buah pinang.
0: Cara makannya?
1: Cara makannya, buka pinang, baru sirih, kalau di kapur baru makan.
2: Slogan 4 sehat 5 sempurna menjadi hal biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, berbeda dengan masyarakat di Papua, 4 sehat belum sempurna tanpa makan pinang. Makan pinang seperti permen sudah menjadi rutinitas atau tradisi masyarakat di Papua. Tidak hanya menjaga kesehatan gigi dan gusi, pinang dan siri juga menjadi lambang keakraban dan persaudaraan. Hingga saat ini, pinang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Papua.

0: Saya dari Roy Bonai, lagu daerah dari Serui Minawi mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasinya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Sekaligus kami ajak Anda, kita ikuti acara berikut, Ruang Rindu.
1: Pancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar, jumpa lagi di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Untuk edisi hari ini, hari Jumat 9 Oktober 2026, bersama saya Manu Samberi, penyiar Anda, dan juga rekan Ferdinand Silalahi di teknik. 0984-2207-4 bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, dan juga di WhatsApp 0813-5494-419. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Selamat malam, Senja.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ya, selamat, baik.
1: Kak Mano, sehat selalu.
0: Iya.
1: Dalam bimbingan Tuhan, doa terbaik dari Senja. Siap sama keluarga, juga bersama teman-teman angkatan-angkatan di Kak Mano. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Lagunya dulu, Kak, ya.
0: Boleh.
1: Dari itu, Kak.
0: Dari?
1: Dari Bragi yang berjudul Janji.
0: Dari apa?
1: Glenn Bragi.
0: Glenn Fredly Janji.
1: Bukan Bragi.
0: Glenn Freddy.
1: Bukan Glenn Freddy.
0: Iya, siap.
1: Bragi.
0: Oke, nanti saya carikan.
1: Bragi yang berjudul Janji. Bragi.
0: Oke.
1: Iya. Salam dulu buat lagunya buat Kamu Desi, Bapak Budi Umi, Putra Mena. Terus ini yang di Gerbang Satu ya, Putra Intan. Terus siapa lagi nih, Bang Luhut. Juga buat Bunda Ima.
0: Iya.
1: Timo Mere, Bunda L, Mbak Vika. Terus semua aja tanpa terkecuali yang lagi ya, monitor. Selamat malam, selamat beristirahat. Sehat selalu buat semuanya. Oke, Kak Mano.
0: Oke.
1: Satunya ditunggu.
0: Siap.
1: Kalau ini dari udara. Matur, thank you, Kak.
0: Terima kasih. Ya, Senja membuka pertemuan kita di malam hari ini dengan lagu dari Bragi ya, yang berjudul Janji. Di belakangnya, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, anak ganteng.
0: Iya, selamat malam, orang Topo 3.
2: Polsek Nabarua, Polsek Kota.
0: Ah, Mama Suwo hampir sama ini, Mama dengan orang Topo, orang
2: kembar. Iya, kembar.
0: Itu lagi suara sama sekali nih, hampir.
2: Benar,
0: saya kira ini Mama Suwow.
2: Betul. Suwow itu ada di Topo, anak.
0: Siap.
2: Suwow itu di Sentriko, anak. Tolong putarkan lagu Baby Blue.
0: Baby Blue.
2: Iya, khusus untuk anak-anak Karang Barat dengan Karang Timur dengan Putra Meno.
0: Iya.
2: Iya, anak. Selamat malam, Tuhan berkati.
0: Iya, terima kasih.

0: Ya, Mama Suwo dari seputaran Nabarua Polsek ya. Baby Blue dari George Baker ya. Di request oleh Mama Suwo. Baik, kita jemput lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Bapak Tua.
1: Bapak Tua lagi standby di Pondok Pinang.
0: Di Pondok Pinang.
1: Iya. Lagi santai mungkin jam 12 baru.
0: Menyimpan.
1: Menyimpan.
0: Iya.
1: Oke, anak.
0: Baik.
1: Bapak pesan satu lagu dari Vince Gill.
0: Iya.
1: Yang berjudul My Kind of Woman.
0: My Kind of Woman, siap.
1: Ya. Lagu ini untuk Mama Suwong. Dia lupa kak
0: Bersejarah
1: Bunga Kudiomi. Ya. Terus Renja, terima kasih singgolannya tadi. Semoga lagu ini menghibur senja di malam hari ini.
0: Iya.
1: Terus Putra Menau, Pak Alex di Pulau Nau. Sobatku, Pak Jisanoi dan Pak Jitanaki.
0: Iya.
1: Terus Om Pamannya Denny, Mansar Mansur, terus Andi, Putri Mongin Sidi, Mama Novel, lanjut buat Insar dan Mansar Pai di belakang SMK Dr. Menseng Wadio.
0: Iya.
1: Terus Putra Oseng, Mama Lani di Arui, Mama Rumrawer,
0: iya,
1: Mama Alfa di Cirebon, Ibu Jamila di Jambi, dan terakhir kita lari jauh ke Kabupaten Seribu Bakau.
0: Iya, Waropen.
1: Waropen. Temui kedua anak yang ada di sana, Elsi Kobera,
0: iya,
1: dan Putri Skoibai. Itu saja.
0: Iya.
1: Bapak kembalikan jalur.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Tugas. Sampai anak selesai pulang ke rumah dalam keadaan yang sehat walafiat.
0: Amin.
1: Shalom.
0: Shalom juga. My Kind of Woman ya, dari Vince Gill, di request oleh Bapak Guru, Bapak Kudiomi ya, dari Kalibobo seputaran Menase. Baik, masih ada lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Om Pai.
0: Om Pai. Ha.
2: Biru kecil.
0: Ha. Biru, biru.
2: Ya, ini kain baku depan ini.
0: Ha.
2: Terima kasih senggolannya Tuan Depan.
0: Tuan Depan, iya.
2: Ya, Bapak Hobi. Ya, selamat malam untuk kita semua yang ada di Kalibungut ini, yang lagi monitoring Nabire. Kebetulan keluarga besar kita telepon nama, kita semua ada mau kumpul-kumpul kayak ini, jadi kita semua ada monitor RRI ini.
0: Baik, selamat malam Bapak.
2: Iya. Lanjut atau tadi tunggu mati sebab mama itu. Mama Suho dekat senggol saya itu memang.
0: Mama Suho masuk lagu saja atau... baru dia keluar.
2: Om Pai, lagu itu dari John Mofu.
0: John Mofu.
2: Satu lagu dari John Mofu.
0: Oke, baik.
2: Lagu Biak.
0: Lagu Biak.
2: Pokoknya ya sekali-kali itu Om Pai lagi nih dan nat.
0: Itu lagi.
2: Bahas apa
0: ini? Biar yang dapat resource dong rasa juga ke apa.
2: Oh jana, au.
0: Termasuk.
2: Iya. Amo atau amo lagi.
0: Amo ni nonton bola sampai tidur ke apa?
2: Ya, amo ada salam dari Mama Maria di Kalibobo.
0: Oh, oke.
2: Sampai amo terus Mama Novel lagi aduh. Ini hampir satu bulan ini Mama Novel
0: sibuk sekali.
2: Iya. Yang ada di Timika Putra Putri Kamoro selamat malam. Kemudian yang punya kepulauan apa Waropen sana selamat malam juga. Kemudian Mansar dengan yang ada di Jakarta, kemudian yang ada ini malam saja. Yang punya Kepulauan Haripi, Mormamber dengan ini, iya Om Pai. Ini kebetulan ketum kawin masuk, jadi.
0: Ya itu.
2: Saya mau ucapkan selamat untuk yang sudah terpilih dari Kepulauan untuk Kepala Suku Besar Mormamber Haripi, Arwi, Mora. Tetap menjadi tuan untuk negeri sendiri, kemudian untuk bisa memberikan satu apa perubahan untuk anak-anak kampung gitu. Mora.
0: Iya. Nah,
2: jadi untuk itu karena kita tahu masuk jadi. Nah, itu lagu. Satu tuh tadi dari John Mofu, tapi untuk
0: siap.
2: Bapak yang terpilih jadi kepala suku dari Mora, Nuto Mora, itu lagu itu judulnya.
0: Nuto Mora.
2: Siap. Oke, Om Pai.
0: Oke, baik.
2: Untuk masyarakat Kalibobo dan sekitarnya, selamat malam. Masyarakat Kalibobo, kemudian teman-teman yang lagi berdinas di RSU, di semua puskesmas, TNI Polri yang lagi jaga seseorang, Bapak Guru, Ibu Guru, kemudian semua saja, aparat-aparat desa kah, seluruh kah, semua selamat malam, tetap stay untuk jaga keamanan, kondisi, dan apa yang ada terjadi dalam tempatnya. Lingkungan tempat kita berdua. Demikian.
0: Oke.
2: Om Pai.
0: Baik.
2: Apa jana biru besi
0: biru baik. Ya baik pendengar, kita dengarkan dulu beberapa tembang berikut ini. Semoga Anda terhibur selalu di malam hari ini dengan berbagai tembang yang sudah direquest.

0: kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Halo, An. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Nadire malam ini.
1: Guys, kamu tahu Fikri kan? Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
2: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
1: Mabok ya dia?
2: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
1: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
2: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
1: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
2: PUB?
1: Pak Ustadz baru.
2: Shh.

Obrigado, Whitney Houston. I will always love you. Mengakhiri kebersamaan kita dalam acara Ruang Rindu di malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan partisipasinya. Kita jumpa lagi tentunya di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat malam bagi Anda di mana saja Anda berada, dan sampai jumpa. Dan selamat beristirahat.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan terdengarnya tema musik ini, maka berakhir pula serangkaian acara kami di hari ini, di hari Jumat 9 Oktober 2006, dari Nabire Lintas Pagi, siang, hingga di malam hari ini, yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz, dan juga melalui gelombang MB 729 kHz. Wakili kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya Manu Samberi Pinyaranda, dan juga rekan Ferdinand Silalahai di teknik. Ada rekan Sugiono di pemancar radio. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan dan partisipasi Anda selama hari ini. Kita jumpa di besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur. Bersama rekan-rekan kami yang akan bertugas menemani hari Sabtu Anda. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Masa Tunabire, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air ataupun dimanapun Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta MW 729 kHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 dari Jalan Merdeka 74 Nabire. Bersama saya Mega Febriani, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini Anda bangun dalam keadaan yang baik ya, dalam kondisi tubuh yang lebih fit dan bugar tentunya setelah tadi malam Anda beristirahat dengan nyenyak ya. Dan selamat beraktivitas untuk Anda di hari ini. Semoga segala aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar. Untuk yang mau liburan, karena ini weekend ya, selamat berlibur untuk Anda yang masih disibukkan dengan segala aktivitas di hari ini. Ya, semoga segala aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar. Baik pendengar, senang sekali saya Mega dapat temani Anda di hari ini, hari Sabtu ya, sudah di tanggal 10 Oktober 2026, tentunya dengan beragam program-program acara yang telah kami siapkan untuk menemani ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Mama, hati bisa ya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biono sudah putuskan. Saya tidak mengerti kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Pak Lek?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilang kasihan. Bagaimana saya ada gaulkan Biono?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana lebih indah, mana Helen.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.
3: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
4: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
3: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
4: Ya, buat disingkirkan lah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
5: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
4: Maruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
3: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Pro Santo Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 5.29 waktu Indonesia Timur saat ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, baik melalui 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat pagi, selamat berakhir pekan ya, dan semoga hari ini menyenangkan tentunya. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan siraman rohani agama Advent ya. Untuk hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 yang diisi oleh Pendeta Lukas Pandori. Untuk Anda umat Advent dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat mengikuti.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya Pendeta Lukas Pandori dapat hadir kembali menemui ruang dengar Anda dalam mimbar Agama Kristen Advent.

Mari sejenak kita siapkan hati dan pikiran untuk merenungkan firman Tuhan, didahului dengan berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat hadir di studio RRI ini untuk melayani para pendengar. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara siaran ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami hikmat dan ketenangan agar setiap kata yang kami ucapkan membawa kesejukan, inspirasi dan kebenaran bagi siapapun yang mendengarkan. Kami mohon perlindungan-Mu atas seluruh perangkat teknis dan sinyal pemancar agar siaran ini dapat diterima dengan jernih dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati seluruh kru yang bertugas, baik penyiar maupun teknisi, agar kami dapat bekerja sama dengan baik demi kemuliaan nama-Mu. Amin.

Shalom, saat ini melalui media RRI, pendeta mengangkat satu judul di dalam Alkitab mengenai setia di tengah tantangan pemerintahan. Keteguhan iman Daniel untuk masa kini. Kita punya renungan saat ini terambil dari Daniel pasal 6 dengan perikop Gua Singa. Ayat yang pendeta angkat untuk menjadi perenungan bagi kita terdapat di dalam Daniel pasal 6 ayat yang keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada pada hari ini, dalam Daniel pasal 6 ayat 4 dikatakan di sana bahwa maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para kepala daerah, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Di waktu yang lalu kita sudah bahas Daniel pasal 1, di mana pada saat dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, maka Tuhan mengaruniakan berkat melalui hikmat akal budi, sehingga dalam

integritas yang kita akan berikan bagi pekerjaannya. Dengan tantangan dunia yang kita hadapi, seringkali ada ujian-ujian yang kita hadapi. Biarlah dengan pertolongan Allah kita dimampukan untuk tetap berdiri teguh melakukan kehendak-Nya. Mari kita mengingat kisah tiga sahabat Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, atau yang sering disebut dengan Misael, Asaria dalam panggilan bahasa Yunani-nya dan Hananya. Dalam Daniel pasal 3, ketika perintah raja dikeluarkan agar semua orang menyembah patung emas di dataran Dura, ketiga orang muda ini berdiri teguh. Mereka tidak membenci raja, mereka tidak membuat kekacauan, tetapi dengan tenang mereka berkata, "Tuhan yang kami sembah sanggup melepaskan kami. Tetapi jikalau tidak, hendaklah raja mengetahui bahwa kami tidak akan menyembah dewa raja." Mereka berdiri dengan integritas yang sangat luar biasa. Mereka katakan kepada raja bahwa mereka tidak akan menyembah patung. Mereka tidak akan melanggar apa yang Allah kehendaki harus mereka lakukan. Sikap pantang kompromi ini bukan berakar dari kesombongan, melainkan dari penyerahan total kepada Allah. Sehingga para pendengar dimanapun saja Anda berada, dalam siaran ini, pendeta mengangkat judul ini untuk menolong masing-masing kita kembali melihat pribadi kita dalam panggilan yang Allah berikan. Sikap pantang kompromi ini bukan sekedar dari kesombongan, melainkan dari penyerahan total kepada Allah. Pada saat kita melakukan penyerahan total, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, maka walaupun ketiga pemuda ini mengalami kematian yang ada di depan mereka, tapi mereka tetap berdiri untuk mempertahankan kebenaran. Inilah prinsip yang sama yang ditemukan dalam kehidupan Daniel di pasal 6. Ketika hukuman negara bertabrakan dengan hukum Allah, Daniel memilih untuk tetap setia kepada penciptanya, apapun resikonya. Di dalam kisah pasal 5 ayat 29, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia." Mereka memberikan integritas mereka yang sangat luar biasa di dalam percaya kepada setiap janji Tuhan. Mari kita lihat isi daripada khotbah. Isi khotbah, integritas dan roh yang luar biasa. Daniel tidak hanya dikenal karena doanya, tetapi juga karena mutu kerjanya. Sebagai salah satu pejabat tertinggi di kerajaan Media Persia, ia melayani dengan jujur, teliti, dan tanpa celah. Para pesaingnya, politiknya berusaha mencari kesalahan atau kelalaian dalam tugas pemerintahannya, tetapi mereka tidak menemukan satupun. Daniel pasal 6 ayat 5, kemudian para pejabat tinggi dan kepala daerah itu mencari alasan dakwaan terhadap dia dalam hal pemerintah, tetapi mereka tidak mendapat alasan atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak dapat sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Bagi kita saat ini, baik sebagai anggota gereja Advent maupun masyarakat umum, kesaksian hidup kita di tempat kerja dan masyarakat adalah mimbar pertama kita. Sebelum orang mendengarkan ajaran atau iman kita, mereka melihat integritas kerja kita. Apakah kita dikenal sebagai pribadi yang jujur, tidak menerima suap, bertanggung jawab, roh yang luar biasa, harus menjadi ciri khas setiap pengikut Kristus. Bagian yang kedua, kalau yang pertama adalah integritas dan roh yang luar biasa, bagian yang kedua adalah ujian iman dan tekanan undang-undang. Ketika para lawan Daniel menyadari bahwa mereka tidak dapat menjatuhkan melalui urusan pemerintah, mereka manfaatkan imannya. Mereka membujuk Raja Darius untuk mengeluarkan undang-undang yang melarang siapapun berdoa kepada dewa atau manusia manapun selama 30 hari kecuali kepada raja. Daniel tahu surat perintah itu telah ditandatangani, namun ia tidak bersembunyi. Ia pulang ke rumahnya, membuka jendela yang menghadap ke Yerusalem, dan doa 3 kali sehari seperti biasa ia lakukan. Ia melakukan semuanya ini sesuai dengan pola hidupnya. Dia tahu bahwa Allah yang dia sembah, yang telah menuntun dia dari Yehuda, akan menolong dia di Babel, bahkan di kerajaan Media Persia. Tetapi kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Seorang penulis Amerika, riwayat tulis dalam Membina Kepribadian Abadi, Daniel adalah seorang yang mempunyai kedudukan tinggi di kerajaan, tetapi ia tidak membiarkan kesibukan tugasnya menghalangi hubungannya dengan Tuhan. Ia memelihara hubungan yang hidup dengan sumber kekuatan yang bijaksana. 3 kali dalam 1 hari dia pergi dan berdoa kepada Allahnya. Ini menunjukkan pola hidup yang selalu dia hidupkan untuk mengandalkan Tuhan, lebih taat

kepada Allah daripada kepada manusia. Walaupun undang-undang itu sudah dikeluarkan, dia tahu persis bahwa hukuman akan menjadi bagiannya, tapi dia menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Penerapan masa sekarang, gua singa masa kini tidak selalu berbentuk binatang buas di dalam lubang batu. Gua singa modern biasa berupa tekanan kompromi di tempat kerja, godaan ketidakjujuran finansial, atau tekanan sosial yang menuntut kita mengabaikan prinsip-prinsip hukum Allah demi kenyamanan duniawi. Daniel mengajarkan bahwa hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa harian adalah benteng pertahanan utama kita saat badai datang. Dan yang ketiga, pertolongan Tuhan di tengah gua singa. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa karena kesetiaannya. Namun Allah tidak membiarkan hambanya. Dia mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut singa-singa itu. Pagi harinya, Raja Darius mendapati Daniel selamat tanpa cedera sedikit pun karena ia percaya kepada Allah. Di dalam Daniel pasal 6 ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak menderita kecelakaan kepadaku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Kesimpulan daripada perenungan pada saat ini, dari pelajaran kehidupan Daniel dalam pasal 6, ada beberapa poin penting yang dapat kita renungkan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Integritas hidup adalah kesaksian terbesar. Doa adalah kebutuhan, bukan pilihan. Prinsip di atas kompromi, Allah memegang kendali atas masa depan. Kekuatan kesaksian seseorang beriman terletak pada kejujuran, kesetiaan, dan kesempurnaan dalam menjalankan tugas sehari-hari di tengah masyarakat. Allah memanggil kita untuk integritas hidup adalah kesaksian terbesar di tengah dunia di mana kita bekerja. Doa adalah kebutuhan, bukan pilihan. Kebiasaan doa Daniel bukan dibangun saat krisis terjadi. Prinsip di atas kompromi ketika aturan-aturan tren dunia bertentangan dengan firman Allah. Kita dipanggil untuk tetap berdiri teguh memegang kebenaran dengan cara santun dan penuh kasih. Dan poin yang keempat, Allah memegang kendali atas masa depan. Apapun gua singa yang sedang kita hadapi hari ini, masalah ekonomi, krisis kesehatan, atau tekanan iman, Tuhan sanggup memberikan pertolongan dan kedamaian di tengah ujian yang kita hadapi. Pendengar RRI, Allah telah memanggil kita. Dari empat poin ini, mari kita lihat pribadi kita. Mari kita menaruh Tuhan yang pertama sebagaimana Daniel menaruh Tuhan yang pertama menjadi pola hidupnya. Dalam buku pendidikan dikatakan, dunia ini membutuhkan orang-orang yang tidak dapat diperjualbelikan. Orang-orang yang dalam lubuk hatinya jujur dan benar. Orang-orang yang tidak takut menyebut dosa dengan nama yang sebenarnya. Orang-orang yang hati nuraninya setia pada tugas seperti jarum kompas menunjuk ke kutub. Orang-orang yang akan berdiri demi kebenaran walaupun langit runtuh. Kirimkanlah kiranya Roh Kudusnya untuk memampukan kita semua menjadi Daniel-Daniel masa kini yang setia, jujur, dan membawa terang bagi bangsa kita. Kiranya Tuhan akan memberkati seluruh pendengar RRI dimanapun saja berada. Biarlah kita mau jujur dalam panggilan yang Allah berikan. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.

Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Yang Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga siaran kami di RRI pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, tanpa kurang suatu pun. Kami bersyukur untuk setiap telinga yang mendengar dan setiap hati yang terhubung melalui frekuensi ini. Kiranya Allah yang mempunyai firman ini dapat menolong setiap masing-masing pendengar RRI dimanapun saja berada. Biarlah ada pembaruan hidup dalam kehidupan kami untuk selalu menaruh Tuhan yang pertama. Dan Allah akan menolong kami, membawa kami keluar dari setiap tantangan yang kami hadapi. Itulah pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Kami berdoa agar apa yang telah disampaikan tadi tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat menjadi benih kebaikan, kekuatan dan penghiburan bagi para pendengar dimanapun mereka berada. Ampunilah kiranya jika ada kata atau sikap kami yang kurang berkenan selama siaran berlangsung. Biarlah melalui media RRI ini kami terus dapat menjadi saluran berkat bagi bangsa dan negara. Kini kami akan kembali ke aktivitas masing-masing kami. Kiranya penyertaan-Mu tetap beserta kami dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan berkati pendengar RRI dimanapun saja berada. Shalom.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Dengan Anda masih bersama kami di RRI Pro Satuna Bireka, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti siraman rohani agama Advent ya, dan dilanjutkan dengan lagu-lagu rohani Advent. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan warta berita daerah pagi di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

Konferensi cabang serentak dan konferensi daerah pertama GAMKI Papua Tengah menjadi momentum untuk memperkuat peran generasi muda dalam membangun daerah dan nasional. Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Republik Indonesia DPC BMP RI Kabupaten Nabire mengikuti kegiatan refleksi bersama mengenai sejarah Papua dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Adat BMA Kepala Suku Besar Kepulauan Mora.

0: Itulah informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire, edisi Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Mega Febriani. Inilah warta berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Konferensi cabang serentak dan konferensi daerah pertama Gamki Papua Tengah menjadi momentum untuk memperkuat peran generasi muda dalam pembangunan daerah dan nasional. Pemuda diharapkan mampu membangun kolaborasi, menjaga persatuan, serta menghadirkan solusi bagi persoalan masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
2: Wakil Gubernur Papua Tengah Dinas Gilei mengajak generasi muda, khususnya kader Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI, mengambil peran aktif dalam pembangunan daerah dan menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis. Ajakan tersebut disampaikan dalam konferensi cabang serentak dan konferensi daerah pertama DPD GAMKI Papua Tengah di Nabire 9 Oktober 2026. Dinas menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan, pengembangan potensi pemuda, serta kerjasama antara organisasi kepemudaan, pemerintah, dan tokoh agama dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Wakil Gubernur Papua Tengah Dinas Gilei mengatakan pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus terlibat dalam upaya membawa perubahan bagi daerahnya.

0: Sementara itu, pelaksana tugas Ketua DPD Gamki Papua Tengah Anies Labene menegaskan bahwa konferensi tersebut bukan sekadar agenda organisasi, melainkan momentum evaluasi untuk memperkuat kontribusi pemuda Kristen bagi bangsa dan tanah Papua. Melalui tema nasional Pulihkan Bangsa Kami dan subtema mewujudkan kepemimpinan pemuda Kristen yang transformatif dan inovatif, Gamki mendorong kader muda meningkatkan kapasitas, memperkuat persatuan, serta menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial.
1: Sebagai pemuda

0: Melalui konferensi ini, Gamgin Papua Tengah diharapkan mampu memperkuat kaderisasi dan merumuskan program kerja yang memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda dalam pembangunan daerah dan nasional. Dari Nabire Papua Tengah, Nufabiana melaporkan.
1: Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Republik Indonesia atau DPC BMPRI Kabupaten Nabire mengikuti kegiatan refleksi bersama mengenai sejarah Papua dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Adat atau BMA Kepala Suku Besar Kepulauan Mor. Jodefri Panjaitan selengkapnya melaporkan.
2: Sebagai upaya memperkuat persatuan dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan di tengah keberagaman masyarakat Papua, terus dilakukan melalui dialog dan pembelajaran sejarah. Salah satunya melalui kegiatan refleksi bersama mengenai sejarah Papua yang diikuti Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Republik Indonesia, DPC BMPRI Kabupaten Nabire, berlangsung Jumat 9 Oktober 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Badan Musyawarah Adat BMA Kepala Suku Besar Kepulauan Mor tersebut berlangsung di Auditorium LPPRRI Nabire, Jalan Merdeka, Kelurahan Karangmulia, Distrik Nabire, dan diikuti sekitar 200 peserta dari berbagai unsur masyarakat yang hadir untuk mengikuti refleksi yang membahas perjalanan sejarah Papua dan relevansinya dengan kehidupan masyarakat saat ini. Kegiatan ini dikoordinir oleh Donatus Sembor selaku Kepala Suku Besar Suku Mora yang juga bertindak sebagai narasumber. Mengusung tema Kesaktian Pancasila dan Kilas Balik Sejarah Papua meneguhkan komitmen Suku Mora untuk Persatuan Papua Tengah. Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog untuk memperdalam pemahaman sejarah sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga perdamaian dan keharmonisan sosial. Bagi anggota DPC BMPRI Kabupaten Nabire, keikutsertaan dalam kegiatan ini menjadi kesempatan untuk memperluas pengetahuan mengenai sejarah Papua serta memahami pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pemaparan materi, peserta diajak memahami pentingnya menghormati perbedaan, mengutamakan musyawarah, dan membangun komunikasi yang baik di tengah masyarakat yang memiliki beragam latar belakang suku, agama, bahasa, dan budaya. Selain itu, pembahasan sejarah mencakup sejumlah peristiwa penting, mulai dari Perjanjian New York tahun 1962, pembentukan UNTEA, peralihan administrasi Papua pada 1963, penentuan pendapat rakyat atau PPRA tahun 1969, hingga perkembangan kebijakan otonomi khusus dan pemekaran wilayah Papua. Di kesempatan berbeda, Sekjen Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiai, menyampaikan agar memahami sejarah secara terbuka dan objektif, kesaksian lisan, perspektif masyarakat, serta fakta sejarah yang telah diverifikasi perlu ditempatkan secara tepat agar pemahaman terhadap masa lalu dapat dibangun secara bertanggung jawab.
3: Generasi muda di Papua Tengah, khususnya anak-anak Papua, supaya mereka mendapatkan ruang yang positif untuk mereka dapat sama-sama berdiskusi, juga mendengarkan materi dari beberapa narasumber yang memang berkompeten. Sehingga materi-materi mungkin dapat menjadi acuan bagaimana mereka dapat berpikir kritis, tetapi tetap berpikir yang positif. Tadi ada narasumber juga mengatakan bahwa membaca itu sangat penting. Membaca berarti berkaitan dengan literasi. Kalau kita membaca berarti kita sudah membuka jendela dunia.
2: Partisipasi DPC BMPRI Kabupaten Nabire dalam refleksi tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan anggota agar memiliki pemahaman kebangsaan yang lebih luas dan mampu berkontribusi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Melalui kegiatan semacam ini, semangat Hari Kesaktian Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi momentum peringatan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persaudaraan, dan mengedepankan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat di Kabupaten Nabire dan Provinsi Papua Tengah diharapkan dapat terus memperkuat persatuan tanpa mengabaikan keberagaman, serta tetap menghormati sejarah dan identitas budaya masyarakat adat Papua. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Pendengar, Festival dan Bazar UMKM Kabupaten Mimika resmi ditutup setelah berlangsung selama 3 hari di halaman Emeneme Yaware. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-30 Kabupaten Mimika ini mengusung tema UMKM Tumbuh, Mimika Berinovasi Menuju Gerbang Emas. Berbagai produk hasil karya pelaku UMKM ditampilkan dalam kegiatan tersebut, mulai dari kerajinan tangan bercorak Papua, kuliner, minuman, kopi, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Informasi selengkapnya dilaporkan Veronica Sandra dari Mimika.
4: Penutupan festival dan bazar UMKM Kabupaten Mimika berlangsung setelah selama 3 hari. Para pelaku usaha memamerkan sekaligus menjual berbagai produk unggulan mereka kepada masyarakat dan turis asal Australia yang juga hadir dalam festival tersebut. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang promosi bagi pelaku UMKM, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengenal dan membeli produk-produk lokal Mimika. Naslindo Sirait mengatakan, pengembangan UMKM menjadi penting bagi Mimika karena perekonomian daerah masih sangat bergantung pada sektor pertambangan dan energi.
5: Karena itu, pilihan untuk mengembangkan UMKM adalah sebuah pilihan visi strategis dari Bapak Bupati yang diterjemahkan oleh Dinas Operasi UMKM beserta dengan dinas-dinas yang lain dari sektor hulu sampai sektor hilir. Karena itu kami sangat mendukung pemerintah, bawah pemerintahan Bapak Presiden kita sangat mendukung gerakan-gerakan transformasi ekonomi masyarakat yang melibatkan ekonomi kerakyatan. Bisa kita lihat misalnya dengan program operasi Desa Kelurahan Merah Putih dan juga program-program lain yang bersifat bagaimana menggerakkan ekonomi lokal sehingga terjadi pertumbuhan sekaligus juga terjadi transformasi keadilan ekonomi yang lebih baik dan lebih merata yang mendatangkan kesejahteraan.
4: Naslindo menilai kondisi tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan sektor ekonomi lainnya, termasuk UMKM yang berbasis potensi masyarakat dan produk lokal. Ia juga mengapresiasi hasil penjualan selama festival yang disebut mencapai lebih dari 700 juta rupiah. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan adanya potensi pasar yang dapat terus dikembangkan. Kementerian Koperasi mendorong agar kegiatan seperti festival dan bazar tidak hanya dilakukan sebagai kegiatan tahunan, tetapi menjadi bagian dari pembinaan UMKM secara berkelanjutan.
5: Saya sudah keliling dari semua stan, ada kerajinan tangan yang bercorak Papua, itu sangat baik sekali. Ada kuliner dan juga ada minuman, makanan, kopi, dan ada beberapa komunitas yang menurut kami itu sangat khas dengan Papua. Karena itu kami berharap dalam rangka kita meningkatkan UMKM naik kelas, bagaimana persoalan-persoalan UMKM itu harus bisa diselesaikan.
4: Kementerian Koperasi mendorong UMKM Mimika terus meningkatkan kualitas, inovasi, dan pemasaran agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Kementerian Koperasi juga siap memberikan pembinaan dan dukungan untuk mendorong UMKM Mimika naik kelas. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
1: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain, pendengar, pembina pramuka di lingkungan kuartir cabang atau kuarcap Nabire diharapkan tidak hanya fokus pada pembinaan karakter anggota di dalam gugus depan, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata dan kontribusi langsung bagi masyarakat luas. Selengkapnya, Robby Vanindi melaporkan.
7: Sekretaris Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kuarcap Nabire, Cepi Karubui kepada RRI mengatakan, pramuka adalah simbol kebersamaan, kolaborasi menjadi kunci keberhasilan dalam setiap kegiatan. Melalui kerjasama, setiap anggota pramuka belajar untuk menghargai perbedaan, berbagi tanggung jawab, dan mencintai tujuan bersama. Dikatakan semangat kebersamaan yang telah terbina selama ini terus ditingkatkan. Pramuka dapat memperkuat jaringan kolaborasi dengan masyarakat, pemerintah, dan organisasi lainnya untuk menciptakan program-program yang lebih inklusif. Salah satunya yakni memperluas program edukasi lingkungan. Gerakan Pramuka adalah gerakan pendidikan non-formal di luar lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan keluarga yang memiliki tugas dan tanggung jawab menuntun, membina, mendidik generasi muda untuk menjadi lebih baik.
8: Gerakan Pramuka ini adalah gerakan pendidikan non-formal di luar lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Gerakan Pramuka punya tugas dan tanggung jawab menuntun, membina, mendidik generasi muda untuk menjadi lebih baik. Dan kami tidak bisa jalan sendiri tanpa bersinergi dengan masyarakat. Dan kami butuh semua untuk sama-sama mendidik kaum muda ini menjadi lebih baik. Pramuka tidak menutup diri dan gugus depan juga harus
9: memberikan peluang kepada anak dan remaja di sekitar lingkungan Gugus Depan itu berada.
7: Pada kesempatan itu, CP Karabui mengajak seluruh pelatih atau pembina yang ada di Gugus Depan di masing-masing satuan pendidikan di Kabupaten Nabire untuk mengevaluasi pencapaian, memperbaiki kekurangan, dan meningkatkan keterlibatan dalam program sosial atau meningkatkan kompetensi pribadi akan menjadi paduan langkah konkret menuju masa depan yang lebih baik.
9: Bagi kami tim pelatih selama ini berkegiatan dengan peserta didik, sangat berharap para pembina mau terus mengeksplor dirinya. Banyak hal yang berkembang dan kita tidak boleh ketinggalan. Kita pembina harus lebih tahu lebih banyak sebelum kita berbagi kepada peserta didik.
7: Untuk memajukan kepramukaan di Kabupaten Nabire, seluruh anggota pramuka Kuarcap Nabire, baik pengurus, pembina maupun anggota, diharapkan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur, meningkatkan produktivitas, serta mengedepankan kolaborasi. Pramuka dapat menghadapi tantangan masa depan dengan penuh percaya diri. Pendekatan yang sistematis dalam pengembangan potensi anggota akan memastikan relevan gerakan pramuka dalam menjawab kebutuhan masa depan. Robi Vanindi melaporkan.
1: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data Jumat 9 Oktober 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
10: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 9 Oktober 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000. Pasar Bumi Raya Rp45.000 hingga Rp55.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000. Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp55.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp150.000 hingga Rp180.000. Pasar Bumi Raya Rp140.000 hingga Rp150.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp190.000 hingga Rp200.000. Pasar Bumi Raya Rp200.000 hingga Rp220.000. Cabai rawit luar Nabire per kilogram Pasar Kalibobo Rp170.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000. Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000. Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000. Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000. Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000. Pasar Bumi Raya Rp20.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000. Pasar Bumi Raya Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp28.000. Pasar Bumi Raya Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000. Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000. Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo Solo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur perikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Demikian informasi harga pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, diantaranya konferensi cabang serentak dan konferensi daerah pertama GAMKI Papua Tengah menjadi momentum untuk memperkuat peran generasi muda dalam pembangunan daerah dan nasional. Dewan Pimpinan Cabang Barisan Merah Putih Republik Indonesia Kabupaten Nabire mengikuti kegiatan refleksi bersama mengenai sejarah Papua dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Adat Kepala Suku Besar Kepulauan Mor. Demikian warta berita daerah pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

lancar. Masih bersama saya Mega yang temani Anda di Sabtu pagi ini. Dan kita masuk ke opini publik sesi pertama. Kali ini pendengar, untuk Anda ingin menyampaikan opini Anda, pandangan Anda, ataupun pendapat-pendapat Anda mengenai fasilitas publik, sarana, prasarana, ataupun kebijakan-kebijakan publik yang ada di Nabire, ya, dapat Anda sampaikan melalui 0984-220-74 ataupun di 0813-54-94-419.

0: capek. Main game
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Ah, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
5: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
4: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
5: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
4: Ya ampun Beb, kamu lah banget. Udah habis aja.

0: Iya nih Beb.
1: Loh, loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
0: Ya ampun Beb, tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
1: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Pak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
3: Kenapa, Non?
2: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
3: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
2: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
3: Coba kita dengar infonya di radio.
4: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
2: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
5: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.

Mendengar pukul 6.59 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta dan kita ikuti Warta Berita Nasional.

Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dengan menarik investor global. Di antaranya menyusun laporan keuangan menggunakan parameter-parameter standar internasional. Ketua Umum IAPI, Tarko Sunaryo, mengatakan hal ini yang nantinya meng-entertain, meng-attract para investor global. Kemudian investor global itu tidak ragu untuk menginvestasikan dana-dananya mereka ke Indonesia.

0: Dekan Sekolah Pakunting Binus University Alam Sutra Tangerang, Rindang Widuri, menuturkan dengan IAPI tentu saja adalah strategis partnership, sebab sebagaimana akademisi ingin ikut terlibat dan mempersiapkan akuntan publik di masa yang akan datang.
1: Kita lakukan partnership dengan IAPI, tentu saja kita menganggap ini adalah strategic partnership. Karena sesuai tadi yang sudah saya

0: Pemerintah tahun 2025 lalu menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PP nomor 43 tahun 2025 tentang laporan keuangan. Maka nantinya ada komite yang akan menyusun standar laporan keuangan dari setiap perusahaan di Indonesia. Hasilnya harus disampaikan kepada Financial Reporting Single Window, sehingga indikator-indikator ekonomi di tanah air harapannya akan semakin lebih ramai. Demikian, secara kendaraan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Menteri UMKM Helvi Yunimoraza mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah melalui kolaborasi seluruh pihak terkait. Bakti Arifahim menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Kami berharap munculnya wirausaha baru kemudian terus tumbuh.
3: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah melalui kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yunimoraza mengatakan, pengembangan UMKM harus dimulai dari mencetak wirausaha baru, khususnya dari kalangan generasi muda. Setelah itu menurutnya pelaku usaha perlu mendapatkan dukungan pembiayaan, pemasaran, pendampingan, hingga akses teknologi. Hal tersebut dia sampaikan dalam kegiatan Bursa Wirausaha Unggulan Jawa Tengah di Muladidum Tembalang, Semarang. Menurutnya UMKM juga harus mampu naik kelas agar tidak hanya bertahan pada pola usaha tradisional. Persaingan yang semakin ketat baik di tingkat domestik, regional maupun global menuntut pelaku UMKM memanfaatkan teknologi.
2: Kami berharap munculnya wirausaha baru kemudian terus tumbuh, berkembang, dan siap untuk tarung di pasar domestik, domestik maupun global. Dan tentu saja ujung dari semua ini adalah kemitraan.
3: Helvi menilai perguruan tinggi memiliki posisi strategis karena menjadi pusat pengembangan dan penerapan teknologi. Sementara pemerintah daerah dinilai memahami potensi, kekayaan, serta karakteristik ekonomi dan budaya di wilayahnya. Helvi menyebut penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Jawa Tengah telah mencapai Rp42,8 triliun kepada 760.477 debitur. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp25,5 triliun disalurkan untuk sektor produksi. Ia mengatakan pembiayaan sektor produksi menjadi perhatian karena memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Sementara itu, Rektor Undip Profesor Dr. Suwarno menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, kegiatan mempertemukan kementerian, lembaga pembiayaan, regulator, dan perguruan tinggi dalam satu forum dapat membantu pelaku UMKM menyelesaikan berbagai persoalan.
4: Undip itu menjadi hub untuk penjelasan pembinaan ya, dan informasi di Jawa Tengah, kemudian kita jalan dan sebagainya, karena UMKM ini hidupnya tidak mudah, pembinaannya juga butuh waktu.
3: Suwarno menambahkan Undip memiliki sejumlah program inkubasi yang dapat dikembangkan menjadi jejaring pembinaan UMKM. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemilik kabel WiFi internet provider kemarin mendatangi rumah korban yang terjerat kabel WiFi, yaitu Sumiatun, 41 tahun, warga desa Karangtalun, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, untuk menawarkan ganti rugi. Namun demikian, keluarga korban menolak nilai ganti rugi yang ditawarkan, yaitu Rp10 juta dan bantuan jaminan hidup Rp1 juta selama 6 bulan. Mulato Hisahan dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
5: Kalau nak suka nyongko iya, nak rinciane agar waton yang kota sambil negara tidak bisa. Kamu nyongko semini ini rinciane di.
6: Pemilik kabel WiFi yang membuat celaka di Jalan Tanon Sumber Lawang Sragen kembali menemui Sumiatun 41 tahun dan keluarga di rumahnya Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen. Pertemuan mereka untuk kembali menawarkan ganti rugi kepada korban dan keluarganya. Hanya saja dari pertemuan tersebut tidak membuahkan kesepakatan antar kedua belah pihak. Sunarimo, 47 tahun, suami korban, mengatakan pihak penyedia layanan internet asal Kabupaten Klaten yang merupakan pemilik kabel WiFi itu datang ke rumahnya. Sunarimo mengatakan pada awalnya senang kedatangan mereka ke rumah untuk menaikkan penawaran ganti rugi yang sebelumnya nominalnya Rp10 juta plus Rp1 juta per bulan selama 6 bulan. Namun ia mengaku kecewa kedatangan mereka ke rumah hanya menegaskan tawaran yang disampaikan sebelumnya di kantor Diskominfo Sragen. Ia mengatakan pihaknya tetap menolak tawaran dari internet provider. Menurutnya tawaran itu dinilai tak sebanding dengan kerugian apa yang dialami istrinya bersama keluarga.
5: Sederhana berarti sama pengacara sih soalnya isogi masalah lo yo dirampungi rasa gue bulanan masalah masalahnya katong mau sikap di atas putih satu bulan dua bulan lancar lah besiku tuh bolong nah, bolong itu mau membuat ada dua proses kan yo dalam arti nggak sesuai.
6: Tawaran nilai kompensasi dari pihak provider dinilai sangat rendah dan tidak sebanding dengan kondisi cedera dialami korban. Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Fatur Rahman, mengatakan informasi bahwa dalam mediasi tersebut pihak provider sebenarnya telah mengakui kesalahan dan menyampaikan permohonan maaf kepada korban. Namun persoalan ganti rugi masih mengambang karena nominal yang diajukan oleh pihak korban dan keluarga mencapai 80 juta rupiah.
7: Mintanya korban seperti apa? Harus ada ganti rugi ketika harus perawatan di rumah sakit sampai kakinya patah dan sebagainya. Nah ini kasus ini sudah terjadi kemarin di Plumbon ya, sambung matang, bakul apa itu, akhirnya kan kompensasinya ada dan ini harus segera dilakukan oleh provider yang ada.
6: Fatur Rahman menilai tawaran total kompensasi sebesar 16 juta tersebut tidak realistis jika melihat kondisi fisik korban, di mana kaki korban mengalami remuk serta jari jempol patah. Dampak dari kecelakaan akibat jeratan kabel jaringan WiFi yang menjuntai di jalanan itu tidak hanya meninggalkan luka fisik, tapi juga memukul perekonomian keluarga korban. Sumiatun yang menjadi korban dalam insiden tersebut kini hanya bisa terbaring di tempat tidur dan terancam tidak dapat beraktivitas secara normal hingga 6 bulan ke depan. Dari Surakarta, Melotisan melaporkan.
1: PT Jasara Harja Kediri berkomitmen menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan mengajak warga Kediri memperkuat kesadaran akan keselamatan berkendara. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
8: Upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas terus dilakukan oleh PT Jasara Harja Cabang Kediri bersama dengan stakeholder terkait, salah satunya melalui sosialisasi keselamatan berlalu lintas di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Penanggung jawab bidang pelayanan PT Jasara Harja Cabang Kediri, Andi Kristian, menyampaikan bahwa sosialisasi ditujukan untuk memberikan edukasi kepada perangkat kecamatan dan juga kelurahan agar pesan keselamatan ini dapat disampaikan kembali kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
9: Kebetulan Kecamatan Mojoroto termasuk salah satu tingkat kecelakaan yang tertinggi di Kota Kediri. Harapannya adalah nantinya seluruh perangkat kelurahan maupun kecamatan bisa menyampaikan hasil sosialisasi ini kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.
8: Sementara itu,

0: juga rawan terjadi kecelakaan.
1: Kecamatan Mojo itu adalah pusat pendidikan yang paling tinggi di wilayah Kota Kediri. Juga di Kecamatan Mojorejo banyaknya tempat-tempat ibadah yang besar-besar. Ini juga bisa menambah pengguna jalan.
0: Kanit Kamsel Satlantas Polres Kediri Kota, Ibda Mujani turut menyampaikan bahwa penekanan angka kecelakaan turut membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan juga perangkat wilayah.
2: Terkait dengan keselamatan, kami juga menghimbau kepada perangkat semuanya, Pak Lurah, Pak Erwi dan sebagainya, tolong disampaikan ke masyarakat, kita semua wajib untuk ikut mengamankan wilayah Mojorejo ini agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.

0: cada terus ditekan. Anda khusus melaporkan. Warna Wanita Persatuan atau WWP LPP RRI Surabaya menggelar kegiatan painting tas kain bermotif batik dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2026 di Ruang Majapahit RRI Surabaya. Kegiatan ini menjadi upaya mengenalkan batik melalui aktivitas kreatif, sekaligus mendorong generasi muda untuk mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Melisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Beragam motif batik dituangkan peserta ke dalam tas kain dalam kegiatan painting yang digelar Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Surabaya. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2026, sekaligus mengenalkan batik melalui kegiatan kreatif. Sebanyak 24 peserta terdiri dari anggota DWP dan anak muda mengikuti kegiatan di Ruang Majapahit, kantor RRI Surabaya. Peserta melukis tas tote bag dengan sejumlah desain motif batik seperti batik kawung, batik parang, dan batik megamendung. Salah satu peserta muda Dian Singi mengatakan kegiatan tersebut juga membuatnya tertarik untuk mempelajari batik lebih lanjut.
2: Menurut aku, bagi anak muda sekarang itu kan batik menjadi apa ya, tren juga kan, kak, misalnya di fashion dan lain-lain. Jadi belajar batik itu adalah hal yang justru menarik saat ini dan bukan hal yang kolot lagi.
1: Dian menilai batik kini semakin dekat dengan generasi muda dan tidak lagi identik dengan sesuatu yang kuno. DWP LPP RRI Surabaya menilai pengenalan batik kepada generasi muda penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya Indonesia. Ketua Bidang Pendidikan DWP LPP RRI Surabaya, Purbandari, mengungkapkan generasi muda memiliki peran penting dalam meneruskan kecintaan terhadap batik.
3: Penting sekali karena batik itu adalah warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh UNESCO dan diakui seluruh dunia. Dan dari dahulu kala batik itu muncul dari Indonesia, sehingga ini adalah milik kita. Siapa yang akan nantinya menumbuh kembangkan semua ini kalau tidak para generasi muda.
1: Purbandari menambahkan kegiatan serupa akan terus dikembangkan. Sebelumnya DWP LPP RRI Surabaya juga melakukan kunjungan ke sejumlah rumah produksi batik dan ekoprint untuk mengenal lebih dekat para penggiatnya. Melalui kegiatan kreatif tersebut, DWP berharap generasi muda semakin mengenal dan mencintai batik. Munisa Febrianti melaporkan.
4: Batik bersama DWP Surabaya.
0: Pertamina akan menindak tegas penyalahgunaan barcode atau QR code untuk pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Barcode yang terbukti digunakan pihak lain secara tidak semestinya dapat diblokir sesuai prosedur yang berlaku. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
5: Ya, sebenarnya pertemuan-pertemuan audiensi seperti ini kita sebenarnya sangat kita manfaatkan ya Pak ya, karena dengan adanya seperti ini kita bisa menjelaskan langsung.
6: Saudara, Pertamina akan melakukan langkah tegas dengan melakukan pemblokiran barcode pembelian BBM bersubsidi bila disalahgunakan. Hal itu terungkap dalam sebuah audiensi bersama perwakilan Shopee di Kudus dengan Pertamina Semarang. Sales Branch Manager 3 Semarang, Nur Fitriani, mengatakan dalam pertemuan tersebut sejumlah persoalan disampaikan, mulai dari antrian pengisian solar di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, penyalahgunaan barcode, hingga permintaan pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Dikatakan pertemuan audiensi menjadi kesempatan bagi Pertamina untuk menjelaskan secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi sopir di lapangan. Pertamina juga melakukan pemblokiran apabila menemukan ketidaksesuaian antara data kendaraan dan barcode.
5: Kendalanya lebih ke barcode mereka dipakai sama pihak lain gitu ya. Makanya ada hari ini kita berkoordinasi, jadi bukan cuma dari Pertamina tapi juga tadi mau disupport sama Pemda dan juga ke kepolisian untuk penyalahgunaan barcode seperti ini nanti akan kita tindak tegas ya. Dan untuk dari Pertamina, jika memang ada penyalahan barcode sesuai dengan SOP Pertamina, QR tersebut atau barcode tersebut pasti akan segera kita blok.
6: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perdagangan Muhammad Fitrianto mengatakan berdasarkan hasil audiensi, kuota BBM di Kudus disebut masih aman. Namun pengawasan distribusi tetap perlu dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi sesuai ketentuan. Dinas Perdagangan bersama Pertamina dan PT Hiswana Migas berkomitmen meningkatkan pengawasan sesuai kewenangan masing-masing. Apabila ditemukan pelanggaran standar operasi prosedur atau SOP, temuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai aturan.
7: Kami dari perdagangan ini memfasilitasi fasilitasi aspirasi dari teman-teman driver yang dibantu oleh Kaukus Benteng Rakyat Kudus yang minta atau memohon untuk dilakukan media audiensi bersama dengan dinas terkait dan juga Pertamina. Dan pada siang hari ini sudah kita laksanakan dan sudah membuatkan beberapa informasi yang sudah dapat diterima oleh teman-teman yang minta permohonan audiensi.
6: Permasalahan BBM bersubsidi dengan pembatasan melalui kuota, diharapkan pengeluaran BBM bersubsidi akan terkendali. Jangan sampai masyarakat masih dirugikan. Jadi Sulistarso melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ada orang receh enggak, bang?
1: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak waktu, ya?
0: Iyalah, bang. Kasihan dia.
1: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak waktu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
0: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
2: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tambah keren aja, bro.
4: Hai juga, bro sis. Salah, biasa aja.
3: Ya udah, duluan ya.
4: Oke.
3: Pagi, Pak Bro.
5: Pak Bro. Bocah ora duwe sopan santun. Emangnya aku bromu.
3: Maaf, Pak Bro.
6: Seumuran dengan kita loh, sopan berbahasa, identitas kita, Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Mega yang temani Anda di Sabtu pagi ini ya. Selamat berakhir pekan untuk Anda yang berencana liburan hari ini. Semoga liburannya menyenangkan ya. Dan untuk Anda yang masih disibukkan dengan segala aktivitas, segala pekerjaan ya, semoga segala aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar tentunya. Yang sedang berkendara, kami ucapkan hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya. Jangan lupa dipakai safety belt-nya demi keamanan Anda tentunya. Baik pendengar, masih di musik dan informasi untuk pagi hari ini. Tadi ada Salma Salsabil dengan Bunga Hati. Kali ini ada Sheila on 7. Kita spesial untuk Anda.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Loh, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ani, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Panggilan kepada Bapak Rambu.
4: Makan yuk.
3: Bapak
4: makan apa? Rambu
5: tuh, di sana. Makanan luar negeri itu.
4: Iya, ayo.
5: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Nggak level. Makan itu dah.
5: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
5: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
5: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Kemana?
5: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Pro 1 Mabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat pagi, selamat berakhir pekan ya di hari ini. Semoga rencana-rencana ataupun hal-hal yang ingin Anda lakukan di hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Baik pendengar, masih bersama saya Mega dan kita masih di musik dan informasi untuk pagi ini. Pendengar, ribuan warga memadati ruas jalan Kota Mataram guna menyambut kedatangan para pembalap kelas dunia. Nah, kegiatan parade tersebut berlangsung meriah pada Rabu 7 Oktober 2026 dari Taman Sangkareang hingga Taman Udayana. Ajang tersebut menjadi rangkaian pembuka Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Nusa Tenggara Barat atau NTB. Perlombaan utama akan dilaksanakan di Pertamina Mandalika International Circuit mulai tanggal 9 hingga 11 Oktober 2026. Parade tersebut menghadirkan Marc Marquez, ada Fabio Di Giannantonio, dan banyak yang lain ya, sampai juga ada Maxim Quils, dan kehadiran pembalap Indonesia Veda Ega Pratama serta Mario Suryo Aji ini turut menambah semangat masyarakat tentunya. Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 Troy Waroka menilai parade ini sebagai momentum penting. Ajang balap motor dunia ini mendekatkan olahraga dengan masyarakat, budaya, serta potensi pariwisata daerah. Penyelenggara menyuguhkan berbagai atraksi budaya lokal yang mempertemukan kekayaan tradisi dengan ajang motorsport dunia. Para pembalap juga turut ya, memainkan pertunjukan gendang belek saat menghadiri sesi di Taman Udayana. Kemeriahan di Taman Udayana juga menghadirkan sesi meet and greet serta aneka ragam permainan tradisional setempat. Pendengar, seluruh rangkaian kegiatan parade tersebut akhirnya diakhiri lewat pembagian merchandise kepada warga masyarakat Mataram. Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Muhammad Baron, ini mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam menyambut para pembalap dunia. Perpaduan kegiatan tersebut tentunya memperlihatkan potensi konsep sport tourism dan menghadirkan ragam pengalaman wisata daerah. Olahraga menjadi daya tarik utama, sedangkan keterlibatan budaya lokal ini memberikan nilai tambah bagi pengunjung. Ajang internasional ini mempertemukan penggemar motorsport, masyarakat lokal, serta pelaku pariwisata dalam seluruh kegiatan, rangkaian kegiatannya. Dan pendengar, informasi selengkapnya tentunya dapat Anda akses di rri.co.id. Kali ini ada Shanti, Indah Hari Ini, spesial untuk Anda.

0: tahu juga.
1: Beauty. Hai. Lagi ngapain?
2: Ini lagi bersihin sampah. Ih, kalian berdua? Ya ngapain ya berdua di sini?
1: Oh, enggak. Itu. Ya, aku bilang ya tadi. Itulah. Sorry lah, paling bikin balik.
0: Sahabat kreatif, sesuatu yang indah itu akan terlihat lebih indah jika kita melestarikannya.

0: Lo, kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul, emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang demi masa depan anak cucu kita.

0: lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
3: Iya, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang, bagusnya kopi kasih Abi sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
3: Aduh, ini sudah kita.
2: Kau Den, kenapa belum pergi?
3: Keren butuh tanting, kopiku saja belum ada, bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Musik Dance.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Pro Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Raisa dengan Melangkah, ya, dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 8:32 waktu Indonesia Timur. Pendengar, penyelenggara MotoGP Mandalika 2026 memastikan tidak akan menambah kuota tiket. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan kapasitas sirkuit dan ketentuan penyelenggaraan. Demikian yang disampaikan oleh Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia, Troy Reza Waroka, di Mandalika. Tim tiketing saat ini masih melakukan perhitungan akhir untuk memastikan angka penjualan pada setiap kategori sebelum diumumkan secara resmi. Menurutnya, tingginya permintaan tiket ini menjadi sinyal positif bagi penyelenggaraan MotoGP Mandalika tahun ini. Hingga Jumat 9 Oktober 2026, masih banyak masyarakat yang berminat membeli tiket, tetapi seluruh kategori ini sudah tidak tersedia. Sementara itu, pendengar, jumlah penonton yang hadir selama 3 hari penyelenggaraan belum diumumkan. Troy menjelaskan angka resmi akan dihitung setelah seluruh rangkaian akhir pekan selesai dan kemudian dikonfirmasikan oleh Dorna selaku penyelenggara MotoGP. Troy juga mengapresiasi dukungan masyarakat dan media yang turut membangun antusiasme terhadap MotoGP Mandalika 2026, dan ia tentunya berharap atmosfer positif ini terus terjaga hingga seluruh rangkaian balapan ini berakhir. Menurutnya, tingginya penjualan tiket sekaligus menunjukkan bahwa dukungan penggemar terhadap para pembalap yang berlaga, termasuk wakil Indonesia Mario Aji di kelas Moto2 dan Veda Ega Pratama di kelas Moto3. Diketahui tiket MotoGP Mandalika 2026 di sirkuit internasional Mandalika Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini telah habis terjual di seluruh kategori. Bahkan pendengar, tiket premium Royal Box yang dibanderol dengan harga lebih tinggi ini juga sudah ludes kabarnya. Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia, Troy Reza Waroka, mengatakan tingginya permintaan tiket ini menjadi sinyal positif bagi penyelenggaraan MotoGP Mandalika tahun ini. Dan hingga Jumat 9 Oktober 2026 masih banyak masyarakat yang berminat membeli tiket, tetapi seluruh kategori ini sudah tidak tersedia, katanya. Dan pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hati mo. Ihi, merang apa ni? Ihi, merang apa ni? Ihi, ini pantai kebuka ni. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih,
2: what?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
3: Oh no!
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
5: Selamat pagi, Bunda.
6: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
5: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
6: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
5: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
6: Oh begitu, terus apa lagi?
5: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
6: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah.

0: Once upon a time.
1: Kenapa nasib kok kayak gini? Disakitin, disakitin, dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega. Kalian tega, manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.
3: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
4: Air sama ikan, Bu.
3: Pintar.
5: Batuan, Bu.
3: Bagus.
5: Saya, Bu.
3: Apa lagi?
5: Sampah.
4: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, kemudian Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Asyaf. Kepala negara menerima keduanya di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo ini meminta laporan kepada menteri dan wakilnya terkait perkembangan pembangunan 100 kampung nelayan yang tengah disiapkan oleh pemerintah. Seskap Teddy menegaskan Presiden Prabowo menargetkan pembangunan 100 kampung nelayan rampung dan siap beroperasi hingga akhir tahun 2026. Seskap Teddy menjelaskan kampung nelayan akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang untuk mendukung aktivitas ekonomi, dan sejumlah fasilitas yang dibangun ini antara lain adalah dermaga sebagai infrastruktur pembangunan aktivitas nelayan, pabrik es untuk menjaga kualitas hasil tangkapan, serta fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage. Dan pemerintah akan turut menyiapkan pasar sebagai tempat transaksi hasil tangkapan nelayan. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan tentunya dapat memperkuat mata rantai usaha perikanan mulai dari proses penangkapan, penyimpanan, hingga pemasaran hasil laut. Presiden Prabowo berharap dengan adanya kampung nelayan ini, kesejahteraan masyarakat pesisir akan semakin meningkat. Dan keberadaan kampung nelayan ya untuk mendorong ekonomi perekonomian di pedesaan. Pembangunan kampung nelayan menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ekosistem kelautan dan perikanan, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dan program tersebut pendengar diarahkan agar masyarakat nelayan tidak hanya memiliki dukungan infrastruktur yang memadai, tetapi juga akses yang lebih baik terhadap rantai ekonomi hasil perikanan. Turut hadir dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo diantaranya adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Chief Operating Officer Badan Pengelola Investasi Danantara, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha milik negara Doni Oskaria. Dan pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda akses di laman kami rri.co.id.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Temuan-temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIK berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu masih akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Dari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Miyagus